0: Minute is going to get to each. 2 minutes. 2 minutes, so daddy. 2 minutes. Again, I get along with the school fees, she was 75,000. *274#. *274#. *274#. *274#. School fees. School fees. Touch FM. Hello, good morning. Jamge. Yamuna weld. Mega silica get this one go on you go, coggle a jam with. Oh god, I'll not tell a sea, Samut Guana. Yes.
1: Yes, Cap Jerida.
0: Yes,
1: Sadden Tigger, Lapa Murita.
0: Yes, Congo Missing Babanyon. That's a family. Good morning.
2: Mamuru?
0: Yo.
2: Bagdad, do get up, John, and never.
0: Oh, I'm more knows the major. Oh, you see me?
2: No, Mama jadi jual ala meja ni dah beran, ala ni kita
0: berber man.
2: Berber. Aku tak tahu ke lah mana ni ni.
0: Kaya kasih ni mana ni lah utara ni kuliah ni ni mana ni mut. Ibu jinu tu amiga aku anggol ni.
2: Ya ni, kujam kau mian. Rasu kau polis jat koro ah.
0: Rasu mut.
2: Kau mau polis jat kau aja mah.
0: Ni rasu kau aja mah.
2: Rasu kau amru.
0: Eh semeji.
2: Ila. Logo aja nak bag bana, aku bang marah sih lagi. Demi Josie.
0: Kalia.
2: Uba bapa dumba bana, aku mengi.
0: Iya, cakuanya teh.
2: Uba cakuanya teh bag.
0: Cakuanya.
2: Kaya tak kerbau jigi pas setio.
0: Kaya jigi pas setio teh.
2: Pas nanya tu jigi bapamu.
0: Nih tua. Ah, kah naineh, kah naineh.
2: Na mem munyi pat dia buaya jalan juga ngah itu.
0: Yes.
2: As. Awen langat dia miswin lagi ku betah anji jo.
0: Yes.
2: Aku je ngah mau kerja tu lemi deh kiu ngah gigi juta no. Belum mengap jo jua.
0: Yes.
2: Bal aku orang yang boyon min dah lagi ni ngah boyon ingai tua.
0: Yes.
2: As. Aku alamatan sabes. Angen orangnya en gay tu ini beri tabga sudah. Kalau ini ni tu orangnya.
0: Ile ni tu gul.
2: Agalah itu gul ni bahamru.
0: Yes.
2: Kalau gila tabga ugi ni bawa manut. Kalau jangan tu gini aye.
0: Iman kabisa we daddy. Touch FM malu semeji.
3: Touch FM malu.
0: Bila mau nengah, gimana kau cuci la? Manget ena, engkau nak kau gini ti nunggu ni.
3: Woi, lain jorwan aju kata. Kalau ni, tiada tu sebab ni ni amat.
0: Kalau ni amat ya, kalau ni amat.
3: Ni amat.
0: Kau kongsi ni. Arah juga
3: orang aku mana aman dah, kan hari ni cebia ni.
0: No, tak apa sah.
3: Ah, jadi ni, no buat tinggal lagu kau kau cebia asal
0: ini. Iri pun kau tinggal lagu.
3: Kiri
0: pun kau tinggal lagu orang abil mohon.
3: Lagu ni rasa kalau lagu muat ni.
0: Tuh.
3: Ni tinggal orang ni ni amat, pan lagi matu kuat ni. Ane ini mutu.
0: Mang kenapa?
3: Kabar kau kini, saya kabar kau kini.
0: Toh?
3: Aja kini lenyap mut.
0: Mata mana? Kau
3: neta kuani.
0: Mang kenapa?
3: Kau ini kubu ina kuanya ni, anangat tuju.
0: Gitu mana deh?
3: Ina anangat kau mili engkau setiar wenyun endara ba. Anjo ni, anjo namu, amu sengkap kata itu anjo napa main gerengit. Awanjo muat mana? Ibu resoi nana gurendo arete ni ane. anyo sama enje ramenya na gene akwesile namba moye ni chondrono namba sio ngere ni bitubuli
0: yo
3: ale ngete ga ga le nyo mos ubo inne lo na na
0: ta jebe melo yo
1: khale tartare
0: ha ko ngaje le koi a tartare dio lio de dai
1: arari gitio
0: ma jinguloni tartare ni
1: Magribe kuanda magribe yete ngamu kudiriwe.
0: Itaro ano.
1: Changwa nyimwe ya ujinga ya.
0: Paga chuko tilele changwa nyimwe nye. Iribe kuanda kwa tita no. Kutuko maribke.
1: Ya namele kuanda yuna ande yita yi ngwa. Onde wana aja afundane. Kwe kwe kina tebia.
0: Hai kase.
1: Wesi logombo na le magire.
0: Karibu sana juu wesi logombo.
1: Na nge ya tenje kwa kienire.
0: Yes.
1: Ati na ngu imedu.
0: Yes. Yes. Yo.
1: Ongi netke
0: man. Ongi kasi nekile chagili. Niko kwa school fees. Enjuba nagine. Chagili. Wele mewa mio kanya. Chagili. Ego skiro oge nangore. Chagili nwe.
4: Yo.
0: Ya muu newe chaki. Achamege kabisa imnyano.
4: Ami
0: kabisa bet. Imi
4: kabisa
0: Yeah. Amune kabisa bet.
4: Amege matunda.
0: Congratulations korog school fees kuga inyoro silingi 675,000 and ticket number 2.
4: Thank you
0: amwa
4: kongoi.
0: Congratulations.
4: Kongoi
0: amwa. Pongeze chaki ana metinya lagwete school.
4: Miten.
0: Kongwe testa yepchita HFM amunga gubiri ure ngora imbe to tabrain congratulations kongesi chaki congratulations chaki kapsavit pongesi congratulations chaki

0: Wilson ko meñal ci gesso layte ci tane gu rew Wilson cham nge Wilson Wilson cham nge ano lio Wilson teganda anti nya ngalek ke gororo no ngol ali ak susi en ta chefem tiga tin number 3 number so light number 60,000 le go kay gu go be linde ne ta Wilson ko chobo gis araba ge ko chobo go Wilson congratulations eh pongese gibiru ne gasto makia matilo itu ne misimo ite Matilo ito ni misi moit. Pass. Ticket tit ni boing. Ticket ni boing. Chita ni boing gora. Ni win dexo light. Ni basi kusti 1,000. Kali na dinye big sumok. *274#. Aga ya chile star ti ni gilinch. *274#. *274#. *274#. *274#. Gorongo, kau nak rata ego seks semua, tayo ego seks semua. Yang tu kul, amu cengit tuan pingmu tak cefem belau.
1: Yo,
0: yo.
1: Ia ni berapa?
0: Aja mereka berosali.
1: Eh, lepas ni pino.
0: Kamu jauh ni.
1: Eh, macam.
0: Eh, tahu kasu?
1: Ya mago,
0: ya mago. Ya, imani Rosalind. Ya mago, migo mago mie.
1: Ama migo mago mie.
0: Eh, magi lazimisa jin.
1: Lembo ya dare te kitu ge dare.
0: Hoi.
1: Mai ba nga ga log.
0: Mai ba. Pa goi beta ginje. Pa goi beta ginje Rosalind.
1: Pa vete.
0: Hoi ru.
1: Wow, itu dua tadi je.
0: Cekan nu. Oleh anda tertarik.
1: Nada lagi dah ira.
0: Ya jai nanti kita jumpa kira.
1: Ah, kita tertarik ni nanda tadi.
0: Iman, kita ini nanda tadi.
1: Nanda
0: ni kita kuanya.
1: Le ini.
0: Hey.
1: Le, Lagi ada kue nete na.
0: Hai ni ay.
1: Mami, lagi ada kue nete. Lagi kita ada tengah mana orang?
0: Kamu orang ni rosal, lagi gini nama ke?
1: Gini nama ke?
0: Iman.
1: Hei.
0: Ni tu abik mu?
1: Nah, ni tu nak lambat ni tu tu cerita leas kamu kaya.
0: Yes, amu ni leau. Iya kya jam rori neti ano, rori gitu.
1: Neti ano, lambat nete, lambat kamu dah berurut. Kalau ini ayam tur, kalau mar wine,
0: kira ni kalau we wabetait, ale
1: Ara apa mawe gimana?
0: Eh, we aku? Ah.
1: Ah, we aku ada tadi tu. Jangan ya, bapa cing ke siro orang ibarat mereka, kami mereka.
0: Mereka apa?
1: Mereka tu gula sih dia.
0: We, kagwe, Rosalin, we. Kira u? Apa cing itu? Mama ini tisu kau ingu gigi kau tengah cerita nampak dengan dia so lain. *274# Aunggu cok kena, nojam buat naga itu ni tawar. Gurai mini tisu cua ingi. Kegir gelengko anu enti *274# *274# *274# *274# ticket number 3 solite sola *274# bangere chi dani awang tu mini tisu gai ngai. Taiko sikoing. Aljinga ticket number 3. Aginyor chika 60,000. So line boying. *274# Ticket number 3. Yamuno mama chela in total. Imi gomnyo game. Nigile mama chela. Mama chela total mulo *274# number kong tu echa 1 minute mama chela jamge ya muneo gamenyo
1: ata me yo mami gi ta ta
0: toro gen ni we mama chela.
1: Kanda taka taka ito rana kanda mo ito wa lu hita yati.
0: Kika sa gitio? Ile gili o ine?
1: Kongo ngo te sa yego koni jo ba mugule la maami ki wa gine jego ne hige sa.
0: Hei wabra uwe kinge bak ile go yobu.
1: Masi. Kacha mina gani le bak tuge senda iman. Atu ni jita nge ina san meti nyo ubaya ilo go bende wunga nesha nwe sende kwa bunu.
0: Ako kwa kwa tiso le iba kwa kama wabire kwa upaya ii. Oko kama watinye sinamba chito kwa kiyo kwa ngele wa ndi nina onga wabili ndet pilchi.
1: Kamu ni rasa ni kata suppose kalau bis korong kau
0: gas kau gas itu kau cuci muka itu kau
1: cuci na. Ima. Ima kau cuci korang aku ni. Ah, jauh ini. Hei berjuta mina. Hello. Ina. Ah, nebak nak cuci kau. Eh, kata ni orang kena boleh aja.
0: Eh, kita segitu. Letak
1: gigi. Eh, kita segitu. Kau jadi kita ini gigi tunggu cacing korang besok. Korang lagi tunggu cacing kami semua boleh woi big. Yo yo, masa tinggi ni.
0: Ile kata gigi sih.
1: Mama sih tu urai sih orang, napa sih ni gua ni ni lagi nampu ni gua ni gua urat itu.
0: Iman ini.
1: Ya muno kasi tengo ni gua no cakar lah gua dia nak lah ni orang ni ibu ni tu no no ibu sih umian ni.
0: Kau umian ibu cang, kau tiri lagi tiang kira me umian ni ibu cang.
1: Ini gua semua lelai ni tak, ini gua sih umian ni umian ni ibu sih umian ni ni kan ni apa ni.
0: Imani ne.
1: Acha mamu magiteri, acha mamu magiteri. Ine nyugiri vandu tu gulchangiri vunu na te sabeto nyo gulchu.
0: Ha, ane nye ganany, ma yaga suti le baane. Utkumi anche ki gule sa, kwa negi gule sa anye kuchu, kwa kwane ay.
1: Ega cha mga nyuma ili, maane ay, maana anye kutia ngage.
0: Imani ne.
1: Utu kwa sabi ngora aga wara kukye, mstini wara kukoi belis. Eya go tsa ke na ke ke ni ya ni ta yo wona kwa ngile ine ya
0: ke ka se gitie
1: ni bu go ke long ke tsa bu ni ke go ke so jo ke so tini go ra se go sita e na e
0: e mane ne ne to ambi mo ma majela
1: sa wa sa na no liro sa li ma ka go ru
0: yes
1: na na nge ta gitie le ne al so ise tu a
0: yes
1: aga ngama ti tungwa ndo go ru ana go se ngale
0: ka nge ma ti ta ba ne.
1: Eh, nanti aku ni aku ngah tiap aku kau betul jamnya tu, lah aku makin dikitu jamnya je.
0: Kau kau missing mama cila in total. Kau kau missing mami. Gak asal ni try cefem hello.
2: Cefem hello.
0: Hello.
2: Susana ya mune.
0: Acha mige.
2: Tapi sakai net karang kau mandi laran in kau masih berkat.
0: Yes, Aaron.
2: Eh, tapi sakai ni lagi nanti orang tahu cik cik cik nanti tahu semua.
0: Lebat yang bingung tu Aaron.
2: Nah, tahu ni je, yo sejuk ni je.
0: Yes.
2: Aku awam mustai tengah aku ni cakap nak tahu ni mama nak kau mendoang gune.
0: Yes.
2: Eh aku esli nak berkata nak mati berkata ni.
0: Yes.
2: ago ini terga tak nak tukul ni.
0: Ile nak tukul?
2: Ah, le ni gong ni agti keng gublis eh?
0: Yes.
2: Eh, gong gublis ke bib korang mana orang korang kengalal eh?
0: Ya bib koro.
2: Jadi awak ni, kau pura la macam panas tu ni macam jago ni.
0: Abang ini ni lebih berdi macam kue ekter, gue berdi panas ekter.
2: Kau ni lalu apa macam kuat kue lor ni?
0: Gue nyuci kat cuba ya, matu tu mayangi. Okey, kita salak. Ia lagi tu.
2: Arah ke beli je makan mai rabi, mesti kengah jadi awak ni. Kau orang tu ni ramu tangan matu.
0: Baga, mungkin tu awak cerita mereka. Mereka segitjo. Mungkin maut kili ia lagi mengajar cawan ni. Magi mege, toh. Magi mege, cakap kita sakit cakap kubun kucut cuci, aku nyu kubun nyawa, hmm? Aku lagi cuci eh. Semua kaya coba eh. Alen macam jamut kaya ni tak kita ya, hmm? Aku kaki lengan lihat tak aku kita kena ter, dari, hmm? Kena lihat aku kita kena ter. Gekas. Ibu ringo ini. Igure Geneva. Geneva. Geneva. Geneva. 60,000. Geneva. Geneva? Chamke Geneva? Geneva, ya mune? Imnyano? Ya? Imina dirse? Ije mingwe si mingwe. Congratulations, 60,000. Chibolo so laite, eh? Pongesi. Ayowe, mingwe si mwait. Chita mna nils, chende bae na nils. Mwakaka paka hapsabit kora chunga. Koro mira irapika mna ndi. Pass. Ticket. Number 3. Chito nipo mwisho, nipo 60,000. Nipo 60,000. 60,000. Ama chikite chito nike si vichutu ya? Chitani kesi vichutu. Star 274 hash. Chitani kesi vichutu kitu kongete ni kule. Ama chiba ati nabachi naga supo chutu. Chitani bachi naga supo chutu. Yantuku labuti chichigane, chenye mga liepta. Tama nangwa kasi.

Kita nak guna Gladys. Gladys. Gladys. Gladys. Gladys. Gladys we. Ya mune. Imnyano Gladys. Imi nakuru. Amune naiguru. Kararan. Yurchinga 60,000 chebo solaite. Yeah? Congratulations. Pongesi Gladys. Pongesi Glados. Amai juga tu main kini gigi koi tini ane, kuku aku sese tadi tu cita geng, tadi tu cita geng, tadi tu cita geng, jual jingi bateri ni kaiteh kot, kita kini kot, aku tama kau cipta kapisa no serite kapisa, he? No mati ni mangkotai, no serite mana? Amai cik aku sih kong tiketit number 4, nang kau sih gelam mapati, mapati? Nombor 85,000. Kibatini. Aku kau gini depan nas. Amai cipta agenge. Aku amai cipta bayi sen tayu kau senmu. Ngu nugu 43. Ngu mite 48. Ki kau ite. Cipta ni wendi. Agi 85,000. Coba kibatini. Aku cipta agenge. Mai ketini ay. Cipta agenge. Kete kini kibat kete kini kau. Kurang agi tu guna sinyut. Paraku magate aga kau de. Star 274 hash. Aga achi ili star 10 yu alinji.

0: *274#. *274#. *274#. Ticket. Agere chito nekochut kora en yu. Aite kwa enge ngochut. Aite kwa genge. Chito noten nekure Sheila. Sheila ak chepi wat. Amache biik 16. Biik 16. 4,000 eh? Mengutu nile 4,000. *274#. *274#. Ak chito noten nekochut kora. Nekuren Langat. Nebo 857. Kima big 15 ay. Big 15. Chito na tomo kwaljige ticket. Tomo kwaljige confirm nabo 4,000. Chita age nga inyuru 4,000. Kuma titetiam. Matitetiam eh? Chita nga igir. Kuma titetiam. Koso mino li. Matitetiam. Chita nga igir 4,000. Nga igir 4,000. Kuma titetiam. Nga igir 4,000. Koma titetiem. *274#. *274#. *274#. *274#. Chito nga chuteni kora. Kune guren Cheb Kirui. Akita nguren Penaros. Penaros, nebo 504. Kakotuingitain piik 13. Piik 13. *274#. Aljinga tiketit kututuma igir 4,000. Itinye chamjine tiketi eh? Tache FM, hello, good morning.
1: Hello.
0: Hello. Hello, akasin?
1: Yamuna sutana.
0: Achame ke?
1: Weselinga tikenga mosta magindo.
0: Amugen magindo. Labatem big mood.
1: Nanam dunia tebin malal kami hati lalu akan dengan sunnah kue lar sarap tu.
0: Yes.
1: Lari ke kong. Apa itu lupa mengindah lini yang gengnya tengah kue.
0: Kungku missing cior wenyu. Ta chef malu good morning.
2: Jamge Susanna.
0: Jamge.
2: Awi bahaya leh. Nanti ni lesi kau mau cuma apa?
0: Kalau buci tak mau cie.
2: Nangeti kau mau. Nama nama transfer. Atre leh di sini mau cie.
0: Yes. Onge nge tiene man ka go eight kungwe missing daddy touch FM hello good morning
3: Susanna
0: yo kuria SMS
3: tala ngorongo belibike
0: o ka tala
3: ngama to kwa tala no ni bawa me
0: inye ni bongo ni ngale ga mba me mo bongo ni ibongo ni gi muwo onyu
3: Ama
0: jangan nyanyi baka Nairobi. Nyata orang yang nyukur aku melulu. Iman we, ibu agen jenisnya iman. Ibu
3: ibu ibu ibu ino. Tadi dua si geram itu bangun empower me.
0: Mau ibu bangun ni, kau gilir cim bangun agi gure kebuan.
3: Oh, kau ngeteh ni jangan itu mohon Nairobi kata sah.
0: Oh, nyonya, tak menye bet.
3: Sebuah nang, kau ni kata sah nyonya. Kau tu dia kata, mana nak kau ni monster? Saya orang orang naik lah.
0: Laba tiada, laba tiada bingung.

Alenko kwe ninyi agetuko la ibuwa ntuan kongeten saa sita kwe nguni saa ita mana agenga agebeberiyat kumalotu ya Bruce Faith. Aktu Emmanuel is your testat one kibagenge. Bwa tembe tu tabraini kutur getinyo gondro inde tinotan bagi pkilion. West tinotan go mweshimiwa ila rikoske. Nyiga den mwenyewe kutur go misten studio enpe tu tabraini. Kongwe misin konyon ambagun kia getu kule mnye.

0: Yes.
1: Yes. Chebutungu what?
0: Kasi la kwa chebutungu bwana Bruce.
1: Mhm.
0: Ingele. Kime jita na unata. Ngap chake tukul.
1: Yes.
0: Magime jita mama. Agla kijami jiji kawa. Magime jiji sura.
1: Mhm.
0: Mangan bwana Bruce alayin mbitu sheki kipata kiyune. Lagi nyai yang aku tak nyai kan nenek apa? Ima ikan itu jelek
1: jitan.
0: Kalau aku tetap jitan ni.
1: Alai tinggal. Kalau jangan muai cuci pakai baju gigi, mereka sayi.
0: Kau
1: tu ya kita hendak orang. Kau ke nai lepas. Iche kita ke benda baru tinggal.
0: Ah, jangan nama minta baru itu.
1: Yes.
0: Kau minta lagi kita jitan kita lenguji juga gua bayi sian.
1: Yes.
0: Mak kita makna macam apa? Kita canggih apa? Agi juti lagi ni tengah gambar je.
1: Imnas mana ke muai?
0: Imnas ma. Kiki ada kau mesti kita guji juga ya kasih. Anan ma. An mama juga mesti macam mana macam je ni. Kau macam je tu, naik kasi. Sige lost je, jige gure jebutin gua, ke asai jebutin gua, ngoro asai jeb gil mana re. Asai jebut sekali gitu. Kesal le jitu gua, supaya aktu gua cik cik agi kerja. Lagi tu mak sal le jibu jitu, ni jamur buan dah. Jii ni jamur gitu gua tu cipu. Gua buru ngajar dia tahu, aku kiri televisyen gua imen. Aku sal gua tu. Mak jamur jii style liu. Kiji mana jitu, nengku cara lagi. Kau jeb jual seni baju, aku mandak pay kasi. Kau lay lah kau pas sukul. Kau jeng lay, aku kira kau bungkun ni. Anak kau orang aku kau tiak kemoy, mana Bruce?
1: Yes.
0: Anak aku kau tiap kali, unek kali nak kasi. Anggup tu makan cep lakwe dengan kau agen aku cingurik bayar. Anggitan pun nak tiap kerja pun segilain. Isal pun jitan nak kasal gak aku tak. Isal jitan nak kasal gak already. Kasal kutit kau je subuhi sama aja. Kasal kutit sah gum nampili. Makir aku takut makusin kau angkut ni jero juga. Macam kalau kau kita ambau cakera ni. Muren baju, muren bana Bruce kau macam je cabu. Macam aku takut jab cabu macam ni. Macam jitan ni itu nong kalau tes.
1: Yes.
0: Nek aku lejap jadi tak kupci. Nek aku lekan nyelai.
1: Yes.
0: Ile nek aku kalau jengke ke sutati kau. Ile nek aku kalau jengke sutati kau. Ile muren tak kupci kau tu kau jita mana?
1: Lagi ni tinggal.
0: Makar aku nong tak. Ile aku kalau jengke aku
1: asyik
0: isutu aja jah.
1: Gila kau share responsibility.
0: Mami kan lekap inyur wa kuanya goreng nyu wa mana?
1: Kau share responsibility. Cukup apa? Ada
0: berani?
1: Cukup apa? Isteri
0: kau tak boleh sahwi.
1: Aku rong goreng.
0: Maes ya lagi share responsibilities. Amu gigi nam cetul gak yang bawa.
1: Tinggal tenda oni.
0: Lagu nama beli jaga kau share responsibilities. Bana plus nengi itu aku tuh nyu goreng nyu. Amu kan aje ada boleh bermaga kata macam apa yang kau mahu.
1: Kau nak itu kau mahu. Kau berapa lakpen orang kesan cini mahu. Tinggal amu beli canggih nengi benda tiko
0: kau kesan lakpen. Kau berapa tu ni sihat kau tak? Anja kesan hati lagu. Aku betia, amu isi, magararan murid ni kuki kau jemu kuki kita kau ikutis.
1: Yes.
0: Mami itu besar ni aku kata tu kau ikut, tapi mami besar ni kita ni ni ada kau murid ni ni itu ni isi. Aku ni ni bawa kia kat tol, aku ngambil jawab saya tu kau kai sosam, kau juga kau kai jata. Aku ngedal dia tu ni beri rumit, aku ngedal nak aro, aku ngedal aku re rumah. Patu yang aman ikut aku ya aku aku. Ini ni tapi lagak aku happy kan aku tu mah. Kita lama lagi impresden ini, ura mujago ya. Dah jago koran impresden, suka kepada itu orang kita lekor agak pam, kah kau ibeh kendala ni kahai. Tapi ni orang ni tapi, so muren kita kan responsibility kat tu.
1: Bukan lemah kepada ni limbah singgisu.
0: Mak pas yang kau ni bagai pan, nanti kita agak tak nampak singgisu. Lemah jauh teks nak pak, jago si jin beri, ngah jin beri kita kau ni nak jantara. Kini kita jitan, kita lempah jantara itu jitan orang ni, mak jitan bani itu. Okey lihat apa nih menyu, jauh senak bangun lima lalu. Menyu kata kata bagai ni jauh tu. Aku kata apa nih, nanti agaknya menyu koru waki yang kaki lengi. Ibi tekin ibi senak pak, oleh menyu kiri bikin daru, kiri tanah yang daru. Nukat tekin ibi tu kira orang ni. Presiden kita jangan lagi afford bau sih. Eh Bruce, teja afford bau sih. Ingemen musim ah. Menyu depjalannya apa nih? Ibu kata lemah jatuh ni engkau orang ini teji bikin senak bak ni baju kuno kita juga kiri tanah yang daru. Mak kiri bikin Mengui mati rajin indar, ini begirun lima musia. Mereka sih jatuh kaya. Kau nak mohon panas berusaha, ni muren ko suppose ko tepcei gestal jaga. Dari turan lagi kasih kunjung gure jep tanjung gule. Papa agak lini apa?
1: Ingele tinggal kigo walat tu kaca. Saya yang kena gotole. Jadi orang aku ko muncul kalapan school fees, coba university kalapan coba gole.
0: Ko sosa jo, ille pagi punya cerita.
1: Aku tu jadi orang saya muncul kaya shopping. Gori lega aku itu shopping.
0: Kau nyai shopping gungwan ni gimana jadi orang saya nyu gule. Ane nak
1: gungwan. Kigo walat tu kaca tinggal.
0: Lebanin yang school fees.
1: Ille len boyo ati kibure gitu. Alright, kakilenji chutun soko, pongesi Nelson, kosich 615 bonus, pongesi 870 shilling, giguren Nicholas.
0: Gimjirji tunoi,
1: yes.
0: Bana plus, gira kasi kia kotakine, rabishek 60,000.
1: Nyur 60,000, lagini 729, agere kwa nyur chike, chita neguren Pornes, pongesi. Kakimu wa mkilenji tige titne itili, agere kage gertabige nyu tinget kabisa, kage gertabige 61. Ino niku kakimu agele chine tom kakunyo rugien soko.
0: Nito minyo rugien soko.
1: Chine star 274 Agere agere chito nekikuren scholar, scholar kakikerta sang, agere Patrick kakikerta sang, David kakikerta sang, Ruben kakikerta sang. Kakimu au gelenji ngoti mwache isiki 60,000. Itildika chisha kwa ngogebre star 274, star 274, star 274. Yutu unisoko tildika tit asibiti isiki yegi teseta. And a pay toot up Rani. Get the shit corner, what touch from to get up, Colin Chin? Yes.

0: Yes, kan ini Bruce Kagitu has bit kita style lagi nih tinggal kemau kita juga buat mesti mau lihat studio ibu buat tweet aku buat avenues.
1: Yes, kan buat tuh bukan apa-apa pun yang terbaik avenues panam Bruce. Nengi buat tuh yang kita tabran beli tools, i jemungara ide tools, i jita nata iya yang lega agro, nanti yang kita pikir tuh gula agro dealers, itu yang agro vet, stokis, dan aku distributor. Kita buat tuh avenues untuk tabran buat mesin kau. Nih toko beri nata yang kita gula finance company. Nih toko beri nata yang kita tarik buat mesin kau itu minat, anak kau juga tindet bana plus anan ko iji tanata je mungara indet ko gere bele ka gana ten enge sabe ngun engat kain tukul gere gele enge bebe kya te tirkin mara go mi te bi kya tribai kya ki enge bebe kya te bunu mara go mi te bi ke che che go le bande go le ngano ago enga sata ka tul but mesen ni ko inye natani ip che jini inye ni rop chini gut mesen tu kya tribai shen go le mbambar mara go gere che mara go geswe enge bebe ta tu kya je teter ka tar tingu mini natar ba avenue se be ta brani e gana te mungara ngun en kasarta age tugul agoni tagi ko wendi ko bara inda nata ninege kerile ke subi agina jangu tinge agam budina tropa avenue sin en kasarta age tugul so bit variety agigimit mangaren mangamit ke bit kasarta bit tabane ka bit mishmo lab studio so bit ka start tugul en bagenge asubui nata na ba bit tabane mishmo ilare kosge mp nata na ba kilion west agoga ko lab studio nat misen gadet nata bana brusco nyeganet dan kami juga ngiatan nyagariat kokat puri tetap kalian jeng embit tawaran karena mesti mah aku gombay amu kasih begitu kara sebut kita start ulang di bagian
2: gombay mesin berusaha timon maje ta agat puri tetap kalian jeng nentu kelagat sehingga kita siapa nih bah Touch FM agat Touch le ko buang ebcit ko ebcit ngalai kayak gitu nyerai ni anganal le ko tuten ogur seya ko lelen the state of the nation kengalalen general lagi ni gue mel lagi ni kuager talk sing wangu go very specific ole mage ngalalen billit ni go sign in president amut en koik sharia nikbare national infrastructure fund no nikbare in sovereign wealth fund
1: sovereign wealth
2: so gotoma ichamwant mona Bruce among ali ani go gromit neba
1: yes ama kana to mesu ba ina kare besar aku ina kenyu engka satana teringin gele mite nguno te putu kyo te jeng gut mesin tu kyo te jaga te stain ge met komo gol mesin gut inge again pelse tanto mas puli shek ki bai ki gere gut mesin tu kyo te jaga te stain ki te longa satani ki mite suli shek ki te na fast ni mane tru bangala ga baftam bu shek ki lisen lago ba engka aftam alagi gemu agile tu mite ngore te agile lisen su agile lisen jangin dap suli shek ba ka aku ni tawa grupi pemse mishima kangge ajuta tukul ko ibuat sergal ko mai ko bitu mishume anango gi majala ko ba limbaga na ni gi ka ko testani to aku tuki bonan ko ni kimbi tabran gi sala kin suli shek

0: Yes.
1: Kalau magiun ya kuna ya lepas mungkin. Cinta no atau negara gue cinta gue syak. Sosam kima sih kan amsi mosyak lari mungkin kau ni mesti mewa. Tapi gue syak tu tigin ti. Tetu tu kepo anda apa?
0: England West.
1: Tetu tu korang cakap gue ibser gal gue.
0: Kami itu mana bros kau tambah dah mesti mewa. Kansela Kones.
1: Yes.
0: Tom kita bandar, na Tom gitu itu si England meet.
1: Yes.
0: Lagi ni kasih betul tak ketul gue mesti. Gonggal lalu gue tanya lagi apa kau gue cemerlang apa kalian je. So kami jadi lagi kansela Kones yang gue meet. Ya punggih si tadi testa gue mesti gue payah no. Iger le. Agun dah metaman jika aku tambah mesti mewa betul tabrani. Kita tengah kerang gue mesti kasar tak ketul. Aku tu gimak ini kalau mesin perayaan dah boleh jat, kalau tak style. Aku tu lepas mana tu kunci, naga aku hit panah bus. Mesti kau betul kita cakap ni betul segala. Kunci radio ini, suka tu betul kalau alju pergi kalau tinggal kalau kau kahwe. Yes, kalau saya kata style, alagi ni kaki buat kunci kiri kunci tu sok, betul tabrani panah bus. Kau ini perayaan dah tahu banyak juga 4000 silos. Ini betul tabrani, kau bila lagi cuma star. Yes, star 274 hash.
1: Star 274 to Tunsoko till they get it as CBT secure. Star 274.
0: Star 274 hash.
1: Star 274 to Tunsoko.
0: Yes.
1: Till they get it as CCK. Now fast, Negaran and Coronita Brani. Yes, Mushmua. And at Khan Gora, you got a big up calling chin from Wagulelen. Kagi and Fessel, the missing or Sugu Gane meet up Kenya. Amatai Tuga. Magaragu ni tum anakku pendi kondoi coba kiger coba Murang aje kiger coba limbo gitui kiger coba limbo Nyansa Ngosiaya Ngo limbo Omape kotinya kau buat tak presen kiger kau gigi kau coba isu nukibawa bandar cai mui bicara canggul kondoi coba buat tak kau lenjiku tum kiger buat presen kimi aje magel kau isu nukibawa agitet kau baga kau cuak cuak mana limu ane mesti magu tinggal nota. Mi tago mi siri de ten big up Rift Valley.
2: Ang. Ago mamat ki president. Ibu ata kin kelewen president ni kugi ka punya lela na wana enu huru kenyata.
1: Yes.
2: Nigi ka ku barche matarao. Kugi ngo ka sich. Ngejere. Konyor deputy.
1: Yes.
2: Na na nongen wara wa munyoro. Ko kichi chugi ka purgo mnye enda lakini enori ipko ki chitane blackmail ane wone kwek impossible kubwa isak president nga mun ki itiem wakot piga tulue chibu wajumbe ki harasen niko liyo in utatu kwek mwisho nipo mwaninda kwenge nile Bruce Kenya kutago yeme nipo kikabila
1: yes.
2: Aku siasa coba kenya aku mi perlu diusik semua. Cegi gaya utafit. Perlu diusik semua. Cegi dikto amene ni kalau mending mas tito usku ngitu ngaya sang. Ku perlu diusik abdulwe. Perlu diusik tahamnya anje. Ak perlu diusik tahap kolenji. Kila utafit oeng alak tuul oeng jaga namge. Ku lasma gue beme. That is why si gue president mai kibaki entu entu. Ku gue isien Nyanjet Aktului. Sigo ik president Uru in 2013. Kugiba isien Bororie nyane Aktului.
1: Yes.
2: Ko ik president Arab Ruto in 2022. Kugiba isien Tului ak Bororie nyane. Kwa inga twist na ngalenga mungi yach ki star chich. Sigo si nafas kaya gasi. Kugiyo chege cheng Bororie na boeng enje somo. Nebanya aje. Ko kasar tab cheng sono to. Ko ingeni le ko chang dugun jege ko nu kwa hadi ki ge metoge ki ko liang ni ko gi ko chut ko jo. Ko gi dine president agenda no ne ko stabilize ne met kora ko stabilize si asa che chige. Igero tungu na moye ke baki se kai ko puten tuo seven. Ngab ki ai ko rigen. Ko ngab enko na nyingo gi mago dine nyanje. In 2007, amatinge kwalenji. So unoto na siasa chibo Kenya. Poru yose chuni ka kupanga ni line emyo behind that collective agenda. Kogai mwa onge na le chang tugun meleni le maginyoru president. Kogi kandoi keba poru ye dab kwalenji. Kogi reji president sabari se chemaya. Ko through counties. Kuda dengue tu itu si in county the Babamet, county the Bagiricho, kemarin kita nak lekio. kutuja nandi akuba singishu kugere ngaleko ngine welge yumara kweta baringo largely kutoma kitu kutuje nangi bara to tuje nbago ugige banga ngaleko ago kiweche ku ngoi en Davis Davis ko chita ninge gazi ninga bes ago ninge ko tare president kwan loke no sources of revenue ku my constituency nguni ku en kugiko bunge ku chamge tinye rafisha ka bore chegikuren 22% ak 10% ku cham ku 10% inda yorte nuego ku tungo so Davis ko le sigai ko it position ka oyanwech kereben ak 10% ni agay securitization asige sich 175 billion sige chaven projects ibo emet ak chibuwana ka kikoite rabishe chuka kortinwe kiki agi amaken for development in this financial year kukikuwa maza for example in constituency na nyun kore ningete ngabe wa kwendi chepkeche kokwa kwa it up to kiasi fulani ore tage kunengetin kamasian kwendi tachasis akotinga fa ku chota jiki ka affecten king era bene 10% asige securitizen asige sich rabise ke gi ayla lagini ago ingu ni bruce angana le ko ko posa kwa gate ni ko chiko babi ga bora tata ku asi rabia kidogo nge ngala le ngu ni ko tese tai ore tap kama si antinga fa ne go ago I chan ku mama chiko I kasarta abrupta ku mo kicho su tesetae ore koko pe koreta ke beneti kutu ke ataror tinue checha amingu ni ate tor tinue chocha be enyu ga kebe aga mege ni shuale nguite december ko ga chap or tinue ki bakera tugul ko garara ni gitu number 2 ke tinye ko giborie ko gibor en this year en alega la misa que cham go tebe bi ke ngalala nguni ko kwa chinese side and a larger number of projects en galenji ne ngeten buriti ko ngeten bometo landugul ko ke esa ve nguni magona ngasi se chigorora tini 45 kilometers chongi gas ke mu ale ngeten dega kwendi gableli ko kwet toroto magiriala teres agile gware kanyalet kichuchun kanyalet mitimbili barsiele ke malogit morao tingatela lele mutai awele kile kipse atye gara ore ne u ne funde ne world bank ne gure in the highway kingo deputy president Arab Ruto kuminga lionika ka mwai bororie for a long time kinge siasa ya mwagi gashinok pichumboine kongo biporie kukibe kubige barabara kamkagere ore mabendi bi referral hospital mi wagonjo mami chine rire kukiga mwa president emkuti nyingule ateche ore no ningete transmara kunyo kiricho akwa nandi agoi wasingishu agoi pokot kumwage bungupchi ningete kongete ngonyolin ibare jamge baka elege igesu ko face not and about ored ko funde ni world bank ko gotar ki gotar tenda ni design ko go ganta and fine mo ko nguni ground ko ba go mapena ki oni gele konge ko ite arawe tap taman tamanange kinda go city tenda ni bo ke kete chora nata big road mi tunje changi te seta en yot ago tinye corporate social responsibility projects cheja ko that will be a highway ni bune constituents in Anyun largely ngeten Kipchorian River kunyo Fortanan kunyo Kabias kunyo Kirimuri kunyo Libre Chelele Elamenye Kolanda Chesi got akwa kotaren phase 1 kenegut boda konam phase 2 ni wameli ni miko seti tenda tukul they are done concurrently so ki that will be a game changer igu highway nebune kongetembo nebune bikyo mauge bendi awasi sibe togo sunandi hills because inimige rijozi itu elore icha be v irekta iga pesa negative kisum asiwe another v ibe nandi hills kuko je kurogora na to go straight from Kericho to Eldoret. Ako connect mbikyo koyat magarnatet en corridor ino. Tinye lamishe kidogo kidogo nguni mi nemi one wendi slowly kongeten koru agoi Kirimori sikotuyo kinoni kono kabategat koname ele nyokotuye jinakinoni koyata constituency atare noton Bruce again Timon kungetuan kityo lam no macha onat kenyini kityo kotoretan president agike ngalala Davis nengete mugumoine konyokore nekibare Kutu sikonyo Morero age waite kiten kwa kebeneti sen ngab kwa kwi elewo akonyo kwa Kisumu ndogo kwa Samba kwa Fortana ko we will be largely sorted another loop nengete nelegile Blue Hills akonyo konyo kipsegi kwa Chemosagon ase kwa Sereng akwa kutuyo ak the other tarmac ko kitinye problem kitinye a hotspot nekibare tunnel igase gila gila ka lulorit kalian kabita ajali ya ko gimi problem nebo engineering design nebo ranata magichap Bruce ki nekigure mi physics kata ay physics kidogo neleni le economics kiti migi nekigure in physics velocity of banking nege slanten yoret kole si inibire gona kutoretin oret kumewe straight kumaginde velocity of banking inoni ngonyo lorit kuteta kukwayu ku that loop kesa kukingalal jindo siya kena asikonyo kuchap that loop asikukone nafas ke correcta inoni so largely kuchamega mukta hindi tendayo I will be sorted engalega barabara siya kiwa la ku ngaliona nata kutesetai in the other constituencies
1: yes
2: emburiyet ab kolenji
1: ko negit ko igu timeline ne bachuta mheshimiwa ko magibir kura ko kaitar
2: no ma ingele oret keteje for 2 years
1: yes.
2: But the most important thing ko ga go nam akotog lamit ko tui that is the most important
1: but
2: ne ganye biga pike changi ba kolenji tinye milestone bijoda ngile every contract ko job the first 3 kilometers koro araka araka siginyo ke launjen wage my president kunyo lanje mbuyiwe au ngitko mbuyiwe nga mirabishe ki chiba securitization ni chiga ko contract aga tu nega targa asi ke lipon tu kuminga lega last mile last mile kuta ke tinye challenge kuwe tinye chitugul challenge lagini mi program siete seta and then tinye a large problem niki inherited from 2019 na miteno limbo tinoro elegbare sachangwan engalie get chumalon tinchebululu kaula telde kugi kachap contractor substandard in 2019 lakini kugi nyoke yotike siten en Kenya Power kogo go gage gesit lakini go ge ngalal ji ps aga tarete tab senataron ke le ingo burge sit ki viage ke ko ke taret pichoto ki viage so go ne ko bi solution in yata aglas mai la kete setai che mingun che tu mai cortenden go gito no se pols le guaren du busat kabureni kogo ge tar le bare le lu ele lubi te setai po negati ke bo le bare ke ben le sirwa raun ko gatar bo negati ke bo le bare nauro ga basan po ne largely kumin ma mucha mention en tukul la gene ya nga we ground a rurchi ni bi maya mi jige mapeni sai mi jige fande nguni mi jaba le bare mu mete ele togo gonam lakini kigarar geti in stone bo awasi ko mi supply miten gora last mile ne ne miten le gibare in Santacini ne ne te seta ngun through Kenya Power mi piti mi ne ndojin engineer ot jinwa kirijo business manager ne mi yota ak area ise ke jang ko iso et landu gulu lobuan ak area ise ke to mage connect na so ku mitte seta ka si si cha to ngale gab sugul ise ko fairly stable wo progress ne ke tej ma cha awe ki gongo I kavana na pagericho ko go sotenu on something ne ki go I mangani se kacha il voit KMTC ne peut pas promettre un président comme député ne va pas quelqu'un qui est ravisé ok il veut il est ravisé ok il veut because la semaine si t'es KMTC que la semaine il va être embarré n'est-ce pas allotment of title under Kenya Medical Training Colleges for audit queries koko go on clear and look and governor Mutai we ne gagne ru allotment chorana KMTC ke tangasan gitu ya Nairobi agunyo kontrakta kunyo site ke evasionot agalak affordable housing gunegit koras ube evaluation sugina mengip kelion kip tinin de TVET ke teje hostels 180 million to expand this financial year al jini korapas that technical and vocational school sugigoy life kotestai.
0: Yes. Na ndugu tumesema kwa mheshimiwa Hillary Kosgei ni kanae tena tena kilion west.
1: Yes.
0: Kitasta mzigo leo mzigo leo kwa mbaraida bwana Bruce.
1: Lakini kwa magita star kinget kwa chiki watching kwa story kwa kwa avenues chaka tokiga limbo western Kenya lakini in western Kenya kwa to county to transfer ya wasingishu pongoma akakamega. Ago avenues kwa watching financial support and authority no gara bi shek. Che mungara inik che yoi mungaret akakobotik peak che holse ngoche kole bandek ngoche kole ngwek ngoche kole logoek ngoche kwa agro dealers agro vet stockies ak distributors ana bik che ibe tuguk che bunu mbar ko tore tiko missing e ngale ka rabinik si kote stai mungaret mogin ge ait pesho ge lele oye ke to non e che mungaro indet ne ge ole tugu ka bati because met nyara bi shek tore tora ko ik sustainable ana ko ik stable ago ka magi le kora tore ti e ngale ka rabishek mara sai tage ko nyu ka bati net ko lejin negit ko mantu gen bar oga macha rabisha ko tokole ko mara got ko metinya go kaimon ke avenues asibit ko toret peak chemugara ni che dilene ak ko patigi abu no atana boga marut en echi aga tugul ko dai chemugara indet ana go itinya akrofete ana go inye go stockis iko nori istogeni tuguk ana inye go ipoti tuguk chebunu mbara yani transporter e ipoti ana itilene ngoranga lega agro chetinye ga akopotik ko kamgon kon missing gole not normally at mboga manut I cheng avenues as bit inyorune kelchin rabishek chegonu en kasarta ga tugul as bit patar to testai mungaret not nebo kopotishet. Yes, kimati asingo bit keep maswali ene matiam taiga enda banda nebo radio
0: lakini bagi patun bana mrus kile jitu soko ya mtoma kwa misingi kaja mshuma na fast kaja parenda na tamba kwa tibu tika kile jitu soko mbitu tabrani ago soko ni mtoba na mrus kwa gira kwa misingi komitei rabisa kita te tausa ninja te joga giga jake na mama ni toka na fast na tamba kina mama ne jitu soko ngono tiltikiti si chake nge nge yegwa genge mpik chato 23 jesi jake kwa misingi parenda na bawa posiki mbitu tabrani dali kitu mani star 274 hash
1: selinga ta 30,000
0: 30,000 jato jenyo tringe mbitu tabrani
1: na mbitu 21 na basko pak na mama taiga tunga nyurugi ya soko jitu soko
0: yes
1: ngeje kabiki ngone siki yegitse ta ibarunetsa bani eh wese rap
0: chiri yo tiwa
3: twitter iga atake ngagenge
0: wese bana makono
3: jamge
2: wesley
3: no apwa ngenge jigitse ngenge dio kusigisa uriyo tiriki ibo sabolimba wese progress nemi wese kumi bara mala game dp negari ta kumongile nyu kumongile limba wese tugu ke changu mi kwa sartana kwa te niki ngotega nogo lari kwege mbi nipo kwa masimbo wes kusabu wes tukansa wes chusi nye kwege mwantoye ngewe ndi kwa masimbo kablo muzi kwe mwantoye nwes tino olito kire njiu awe rinete nwe lkora piga kwa mati imache kichoke nye mweshimiwa ongezi amungora apatro mgalea ke chang akwansioni kwe tinye jeyo enu limbo wes inge kora indi kondui kira rikta kondui tete mbara inge niribo kito yoto maturity leta inge kapsa inge niribo tamuni sae kemyo inge inaituku kenyonu atuku sop kama staff kesegi so ya genge mpiki omila inguni kelenen eje kebendi tu tam nebo rais nebo emon kwenche mo chebo onko necho kobo onko nyulto kwa umye kwa ilari ya genge kima kuche mnyay mwishmi wa ikotwe ikotwe ikotwe charun igatwe bi kemyo ni no tara firchi ko para para set bi igatwe cho tara bru igatwe bi ke ni bi ke bo ise gora go nie age lenjin tata wala ole di second da go chi bu ko ta ana men ni kam chemiten tai amun karangasi ibogoktoi kontu kiuchu sigesicho uchempia awiche korora kosirira le bongezi bwana na tukio mpango na fas karibu tena
0: ngoi bwana makono arab jeria twese le ngimba agikimet karite nwesile mshimba mesi yebgat kitna tanigiai
2: ngoi sawa sawa mamingala
0: yes
1: kanzala kones
0: ambassador bakofi
4: Hello, hocam gelsin.
0: Ngiye boyot.
4: Amacha agat mheshimiwa inyagane to chamge mheshimiwa.
2: Chamge bkones.
4: Atomege rage ngiche kobnye amacha agati ya kolenjin ti ya kricho kaundi kiljila songonye to chamge. Amacha mheshimiwa amacha we bungongo. Amacha we bungongo ya mungongo kaitol studio. Ngaleku moye ding alega la kawe ding alega kawe kitu aga mwa gongo ya mungu ya yi tampu anga sino tindai ama chege ke kinko chimpi Singapore Singapore chono ngoloni no lengi nishe tati chonge mwa 2030 kutindo vi chonga vini kuwa ninge no inye kawe agi nyo ikute ito inde na kino inge na mwetere kuku ito inde ama chawe gongo kutu Ingat mesti semua ilik ilik sirge agan duit alat ini ni jono ane beri ngalor ingat lekap tahu kau ngalor oposit ane kau mungkin kasih dua sila sama icengui. Aku ingat orang semua semua mana jono tamu sitta ke ngalor tuan macam awak gongko ikap kuasa gongko mesti semua mat bayi ngal. Ini ni kita ingat ini tu mawalake aku kita main kuda ane nyurais aku biru gongko ino.
0: Mising ambassador Makofi cipu pengalaman orang.
1: Chamke chibwe
3: mheshimiwa agata
2: chamke chibwe
3: mheshimiwa na uongi ngepitosi na chukua kuimiangata
2: eh
3: kaja tena na legi miangata kubona kutoyo akitoi burabini kibazanduje ago give big low disabu ago iko mbare tilele no batati ibo ngora kwaga sei tabote ni toyo kutoyo tulele ngitebe ngejo tabe na mheshimiwa ngo Nigeri mungkin nyori, kubel kau ada no, kabel tu belum mahu lagi. Nampaknya ni, koi, amaja tebe. Nalai cuci sabtu ni tu antar ni, aku otang lekap segi. Jangan orang cuci tulang baju limu, orang cuci sampuri, orang cuci tulang mau, amatore tigi. Amatore tu kau malam jawab segi jadi, koi yang naga orang maaf, tapi ama apa yang saya naga yang negurit. Malu sabon, ni apa kau tu negurit, tu apa yang jeret. Kau kau itu law, sosam jumpa polis, amaja pengesa. Kunda muangsa lain dia abjad tengah pisah ke tawar itu orang itu orang gugur, amun gugur ke itu dah terlimi. Kunda muangsa ke jor itu tamse, siapa itu lagi yang penting? Kongo misi.
2: Eh, kongo jibu.
4: Rasitian,
2: eh.
4: Neta mheshimiwa ah majawe kumbongeze ngalale na kaingala koyo ndewe manifesto agasi chekoko kwa president 100% nota kamne ingenyore tyone ugibaso drift ako kugi kolenjin kibaiba mu genyo tesinyawan de ingedugu ketesta agile de arabu to Tidak macam orang nyuci pun, bila posisi orang kau ngerti ke? Lagi ni buat komite kita dengan macam yang alam kau kira lagi. Bukanlah ram, ya begitu yang mesumanya kan net, dah itu nanti sabar abu tu. Orang ni bapa kita pilih tak setuju, because kalau dari mungkin lelong kau ngerti ke? Hingga nanti katanya kita ini kau ni lagi ni lapata itu terdijo. Hingga bambaret, kau kau nangin urugenya tak guna benaroh. Kau curway agar untuk ruyot, obutar pikir. Cuma jadi awak temui semua. Oh, bandu cok, bukan ini. Muasine we caron untuk ruyot ini pungges. Indonesia netorit presiden. Adam bawa men, nak nak dia ut presiden kau sungguh kan kenyam musimah. Mereka tu jangan awak macam tarik, nak awak macam tarik musim mana ni? Kalia minister mirebure mburgo men ngoger gondo ina getukul tapoko lenji na go barak kupo ko chubot ago tono jit ago tono si kitage ago banden go gure so ino ko ramwe shuma mutachi to de tiege biga nakuru ko gere bor yeno go kachi na intuko so mburgo men ko gere bor angore mu ta go mutye kam na go le ditun jeb kam Enyoko banda ni nyoto. Ibero kora konge tinyara manda kwa chito nekitiege omite tuku nimboi notice. Oka hako banda kora. Mwachine we murkome ni lechi. Mwaki yoni kiburi notindo nga andoi na set. Akungo tukumache kwa na iwe. Onechi president kwa tiata po kusom ngechere soro ngu tutoko sige. Ata imwesi mwanyika na kito chingila pe tutu nyu.
5: Kongoi.
0: CTNA.
5: Kibete, tebe sa uni kibete.
0: Kibete.
4: Chamgay, brusak tumon. Amwe sumi aja ganet.
5: Chamgay kibe.
4: Amma jor leje ganet pongkes. Pongkes kapisa kai kan lal kan leke chain jenama yak sarkar. Age mua ge lele moy tap somuk engip kali onwes. Ne boy. Oribwe la historiat ag oribwe to yor ko maskan. Kali anjito. Ne ganyo ngi tunjito engureng. Nikah baru murkome. Adi Bruce, sama anda Bruce. Aktum.
5: Yes.
4: Kapan ada puanan ni buka di Anwes? Kau biwat itu tam kau biwat itu biwat tu. Kau tu yang ni ganera. Betul ni mungkin
0: kongoi.
5: Kongoi.
6: Mami biwat lain.
0: Marang sih gas. Yes. Gas ini bananya kita malam mulai ram gatish. Walau kita di Anwes.
4: Ni ganet pungkesi kenalan dengan ekonomis, aku kata kalau isi kita kerana lejar tu. Number two, lemenalan risalul projek ni buat istikul, aku kau perlu. Kita ni orang binti, kalau kita jadi kebab dengan development bank, kebab treasury, kebab ministry of health, consultant, kebab projek tu nak tahu punya saya negemi gajet. Tujuh boy jadi itu lebih tu. Nenyone kwa hanyo tabribaru asike yege tuku gelewe litonu toje neba ribaru leno andiani CK nebo olibaga mashan kwa lewa tuwa jijono ile ipongesi
5: kongoi
4: CK eno olibaga mashan kongoi
5: nebo
6: barbari agenge barbari
4: yes Bruce ati inga tanyika net
5: chamke barbari
4: ati inga nanono moon Ini berjuta ni yang ni, yang dah aku kulen yang ni, kulu kuti macam ni, tapi MBN kulen kulian kulu lagi barbar. Kita ya barbar orang ni kan? Dia aku permission roll kewejji gongko in, kewejji gongko yang mungkin yang kape sahih permission roll kata ini mak yang kape muiu, agi kalang kalat je je, kita kalat si kape sah.
5: Gongko.
4: Gongko ni cerita ni yang ni, tengok ni, nama cakap orang kesan ni, ni kamu rehat, ibarat tu kan kamu naik, itu kini sampai, kalau kita orang tu mungkin mana bicara ni kalau itu kini sampai kape lah, no.
7: Kalau by the way, Ulisa, to why SGR was diverted from original passing region, was it benefit someone? Nada kutu nisi tibuti nata kata chijua. Abu tala ka suka bete kwal mishuma. Abu tala mishuma le majan maswali. Sama sa intyo. Muga na mga rahka sa tana termino kuyo gabi.
5: Hey, kongo imising Brusak team. Anga na le majan ka maswali. Chuko po inga ni lega kwa mwanyu kinga lega brifaro. Nga lega brifaro kupendi kumye. Aku kama tinye ni rewa lagi ni melen kama macam ud pike jang kasir uang pike jang ni lagu kaya mape last mile gule top mimuan ni nyonya top mimuan ni nyonya lagi ni maya mes time ni kaya tinye ni studio kaya mua tu gule jatuh setai ini met kaya mua gitu moja representatives kaya mua gungoi so uge lengale kaya jangu ma guru mis macam awe kaya gungoi in kolas tu gule kila mtu wako na opinion yake chifu tunaendelea tunamna hiyo maombi dunia imepangwa ndao misingi ne kwaanga kwa topic na uno ne concentrate ni topic na tagutare lakini mahoe imete kichute kamwaji tangalega si SGR ko angana le moya ngalega ore ni bo Kisumu ngeni le railway ni gitage gure ni thage jrelwe ngami thage thage so ni bag ni kita jege guren standard gauge railway no kemaje a more stable ground ko imago muje kubun the original route so mamina diversion elegabun baga gab soro ko lon ke nyoru barabarosiek ke interconnectedness age be kora railway noto ge boisie kongoi missing Bruce amaje alebi gab kolenjin kongoi enje gab chechit ago konyor kamangunet en president nyon ak serikalitab Kenya Kwanza wendi emoni kubore ago kararan betusiek chebo lagokyok ak mochokoronikyok
0: Asante sana natoko mheshimiwa mheshimiwa Hillary Koskei mpina tana Kilion West akimwa kongoi Mungu aitule studio betabani yuma ugara gila malo yitu sukabit kato kwa yekora barabusu kubet nyike ngola jiburitge
1: yes kima cheshe tachwendo msumunulaga abe meten koindosige yagen metwa yagen dapanda nebo radio

tienwogik ab kalasunet bogol agenge koitet agenge ak aeng komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehovah en kutit ab boiboiyet okwek ematinwek tugul oboisyechi Jehovah en kakasunet.

Aya kasane ni ngui tugulo lemi hame jae barai ni sobi tataji ning te tutina tana baga toro re tagala sune tembe tutabra ni kongwan gasi tibi titas dei pe tuna tana ba kongwan gasi eng tarigi sokola rawe tap te sab kenyi tabe li boeng aktip tem aglo ka taji ning geuna kaeng asobi ki beru ra geng ba yong te geng guni agoi ga ge sune tana tana ba te tutina na to ko sai se sit asami ni ngui tugulo lemi ale te be tabana radio ki beru ra geng ba geng geng tin wa geng be tutabra ni kaine ni ko ze kel serem Agnikota HFM te dutiet kone bagatoro re takala sunete agongo to ma kete sai ge sai asobit kete sai kamuta inde te jehova hebata ingu kiwe gon gon go agba betu tabrani konga mu ge go nei betu ni ke bai baji ya ke bata ingu gora asobit ki lasun kongo ya mu bara inda ne ge go nei jehova ke mi ten cha meta ap ke kongo jehova ne nyo amu indo ywe cha gile tuwe jeng ya ke tugol ara beru re jegi bwane ta ingu akche nuage asobit kota ga gi te nuage jung ta ingu Kasa jikosene ni umuitu ule limis kwa piti birur Agi namine ndeta gindoji nge ketukul niyae Iga jinegi mnateta kabili ishe teng sabit Jehova mamigi nete menen Tarete jinega mukta indeta skabit ketestai Ke tiene nge agi la sunbe tushik tukul Amugi saa jato ngeringen ka enena bache sukristu neti denyo Amen Kasa indenyo ameje kenyo runga liyata ni papitu tabrani Nikichereke Nga liyata ni kenyo runga liyata tabrani Kenyo chini kitabu tabjoana netai Joana netai angwan kaite notok nebo tiptem agongi we agoi baragut ab ngolyot ingnyun ngolyot neo ingnyun batesap Joana netai angwan ingnyun batesap kokasir kole chamiet ab Jehova ak chamiet ab chi nge somana nyun notok nebo tiptem kitabut ab Joana netai angwan kaite tab tiptem kama siruti ketililen kouni kalengot komwa ji kole chame Jehova ako weche netupcho kokibilembechwa Amuine ndane machame ine tupcho ko ne kigoger ago ko maimuji kwa jam Jehova ne tom goger amija getigei kalen kot komwa ji kole achame Jehova ago weje ne tupcho ko giblembechwa amuine ndane ne machame ne tupcho ne kigoger ko maimuji kwa jam Jehova ne tom goger iroga senenyo ngaliot ne ombe tutabrani ko jo amiet ne bage jo amia je Amugo timara ni la nego kiasi kwa chame Jehova anego kiasi ku ajame ga muktaindet lakini iweje no tupche iweje ji yani weje et ne meme chango ko tiger nenge mwa ko bachi chota mbetu tabrani ko se imi ke toski we gune nen sepital ya mu yani ko se ki mwa na ko bachi chota kero mami te chamye tab Jehova ya mami ata ki berber ke kama sirute ke tilileni ko lengo me chame ne otupche no igere no Kwa hii kiblembe choko timwa ile jame Jehova giweje no tupche. So nginet kebe tutabrani ke jamye. Mito jitake nengu kasi ya ke. Kwa ngalalya ngurtungu katuye. Kwa nget kwa leweb akwa. Aakse akwe kani soshek. Mauna otoke. Kwa hitka sarta neamdo jitake. Iropi kwa mandasa. Ngamune kakas jita ne mameche mugule lanyi. Lakini ntoko jitake kwa hebe iti. Tukul kote seta akwe kobe amdaet. Tatia jiji kobe ndi tayun agipko ne mbawar na teta kole nane ko kia ta Jesu Kristo kia siku awe kini ka mukta ndet kongoi amu kia agir baisho ni kemnya jen jake kwai ee kikwai baisho ni kemnya jenis kwa mune si meche jita no tupche mai kiblembe chomani kiege nu keberbere mata kiegu kiblembe chomani agonge muane bai manda nge tau ne jamiet yani nge jam no tupche koge jamin Koge jam ka mukta indet Kungu me jam me no tup je Ko otomatik me jam me ka mukta indet Amu cha miet ko Jehova Agi jek tukul je Ika amu ahun Ngalio ane koron betu tabrani Ongi jam nyo gonyo Ongi jam nye betu sek tukul Ongi bat jike jam nyo Ongi gil ke genyo jike ka tingin ilimito Kalaga jengkap ko jito Ibi le jike in Ile jike ane ka bisa ma tiyo jia koi tun Aman deng gondun Kalem gubi tiyo jan anyung tun kai weng gondun Amu mamite parah inda agen ne bagi nyo jike ka Paranda ne bagi nyoji kegat kung ngundu nyoji kegat tu istai ke ratu tik cegi rat pe tu seke jangi agi tia kung gi tia jeng ngundu ni gi tia jeng kip sengkut ki gas ke le mita jep gi tia jeng kip sengkut mami ka tia ke tap ke gi tia jeng ngundu ni singki mandai angkut ng ngundu ni ko itilil jita agi ngeni lewen di kip sengkut ko tun pe tu tap ki ruage te iba te ceba cegi lewen ni ko jeto na te tap kip sengkut to sune jami ni tinye nye ouna kyotu ceng nyoba ka Oh, barjini kaya jamie, tanah ini yang kita hingga nol lagi lit. Ngalih ane orang atau betul tawaran. Kasar ini orang itu kalau lemi, jamie ni baca hoba. Weh, ngalih ane orang lagi ni, dia aja gigil ke, sih neng, ni lekor om kabe sal lagi ni, ngaya kau yang mahasiswa tiga ni neng gigil ke. Amu aja mina kini,
Nema berberian ni, alah jenis kita orang cutu soko ni ragara kasuk kita kau ni rabi ni kang 174 aja number one. Ame jaga kau ni number one unga jepa 4000. So agak tu lengan ni otam jepa 20. Amu jaga mian ati ni nen kongi bar cikai jaga mian kau nata ke. Amu magoi mua hilai. Naja me jowo bahmi jaga merap serem kau gege nu. Iki blam bejo ya aja itau ni korak iki jama si jama jowo. Ibar waja mian kau bisa hilai jama kau gai jama jowo automatic. So status 74 aja number one. Agak ni rabi ni nyu tak pas studio. Pick tip them agi dutik ke tijak so mokinyor chike guna tok status 74 ash number 1 genyo rutini kwa mis ngalio atabe tutabrani nepa Philip Rotich negale cha mie tuwe pick yok

0: Yes, chamiet we chamien mami ki neger ke ngo metindai chamiet ko me chame Jehova ngaliot ne ona betu tabrahani yu sugunwe ne je kamwaun yani ibira kitongan kele le bujinga kile na chame Jehova agongo mutu me chame no tup che ko buch ngaliot ne ombetu tabrahani no ne bage si chamiet ngat ka ngo tulong ki gilge rom ngaliot ndani kabisa lakini ki mwai ne ya jigi gilge Pasa inda nyungwitu kuno leimi karibu sana eng TBT Thursday tenu wagi chapa kitambo kitambo karibu asukabit katastaji tuwa ingi bagenge konge teke nguni yako kutije site ata site siti nipapete aga asa amina leji inju tu sogo ni yako nirapendike nyo mamiji na yako ingi na kutake nge status 74 ash number 1 hakuna mtu wa mengia ata mtu moja peke yake yani amecha wako ita 4,000 ingi nilakapeti biko lei hakila kitu kimeja pik 20 kwa number 1 unga status 74 ash number 1 amecha wako ninunga Ingin kararan tonggilo ya cutis, kararan tonggilo ya tiap cutu kape sakongwan ingko mandoi, amejo ko cuta kinye tonggilo ya, he, kengalale tonggilo, kau ingin saisi mengung kicongan ko lepap, anjing tonggilo. Status 74 ash number 1 ingkoro jita nemaja tonggilo mua ya kira karaga, yani inyorung si mengung direct, iya gun direct, yani cutu kicongan tu ya. Aki buat ilmu itu kau bawa bonus kesini nunggu cukup lalu ilmu. Oh iya, saya jilid notok. Saya jilid kau tu mat kau jilid lalu entong kilo yang ilmu itu status 74 ash number 1. Aje ngebik cakap aje ni mami tu jinaga kau nyangkut takengke. Hey, leh aku nasi dagan nasoko. Mami jinaga kau jutang kau takengke. Aku miko mie sida ni ni status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1 kesini nunggu cukup lalu ilmu. Ame cakap kiri ni misoko ni status 74 ash number 1. Ameja iju tunggu ni asuka beta ko ni 4,000 rabi nikke jaguk rabi nikke jaguk ginye ke status 74 ash number 1 mami taji nagako inge nongo tage inge sinye nami ashangani ali na leo kuna endaje jana ilikuwa mambo ni msuri rani kumami status 74 ash number 1 ya soroni chitanetai ako chitanetai nagaki kwa achi 4,000 bwana Cita negure cebet, kongko missing kan yang tiket tiga yang kaki kaki 4,000. So cebet tunggu ni, macam cewek yang agak tiket tiga yang itu sun 4,000 nalak. Agi cewek yang nampak semua kekurangan nalak, gorengnya hanya pas. Orang cita negure Ken, yani Kennedy, Ken, aguran Ken, Ken ini kaki kaki bonus sebab 1,000. So Ken, Kenyer bonus sebab 1,000 ni, cewek yang guna tiket tiga yang itu sun rapinek. Irau, iwe kat tiket itu tak kekonin bonus, ino kat kekonin bonus 1,000 ni, amece ino kat tiket itu tak nebuaing, kekonin rapine kita tahu lebih bangun ko ekel lebih mud, ko kai teri tu kape saka geri binter, tuongkil long kocu tu kanyi na, yes, amece iba isha angin alengwan eman ko mandai siling sosamun lagi ni ko itap kocu tu lebih bangun ko ko une apa, apa yang mabih berak mesingnya, so amece iba isha siling sosam cegu rapine kengeringen agi nyoru lebih bangun. Ko ibai bai itu mising, ini nyawa mitong kita loko pertapai bai yaitus, petang kita smile, ibi naile jiji, kacam ko unya surai tap jiji nyawa mami rabine, kena jita nangko mami rabine keria kapesa, kacam unya koro, angkot pak ko tin rata bu betul, no gitiari ko sabur buran, engko kai betul, no ma memori kai kai kiser tagi serce, mangan angkot, amuin, nereka ati to ko le takan ni aju, kai kai angkot tiada ko kiana tagi nyoru, tong kita loko siri umisan bu. Iko aje macera, kiumbe isi aku natia. Status 74 ash, obuanyun orang ni cita aje negi kure meshak. Meshak aku iko aje 4,000 ingyo. Meshak itu nama je engkau ni koi wek aktif keti tage ke koni nana ta 4,000. Itu ni barang ni nampat keti seksomok kiti orang ni jaga. Ayah orang ni cita aje negi kure in Leonida. Leonida amengke sokoni aku iko aje 4,000. Cutu kara Leonida ke koni nana ta 4,000. Orang cita agen yang kure Timothy, Timothy kalau kaji bonus ni pa 800. So Timothy guni, kau kaji nyor bonus. Jauh iwe kaki kita tiga agen kau nin 4,000. Ayah status 74 ash number 1. Agi testa anjuran kan nama si Moshe King News. Kau bihat testa. Tacha femelo.
1: Tacha femelo.
0: Yes.
1: Ia menara.
0: Acha mereka kau bihat salap dahinye.
1: Ah,
0: kau ini menara. Kau ini kau menara. Kau ini kau menara. Kau ini kau menara. Kau ini kau menara. Kau ini kau menara. Kau ini Oi.
1: Marta mogotio nane arazo.
0: Acha kane kinyale Marta go no tamna te bale kai wanu giwe safari nan giwanu.

0: Kid, Coachable Agrovets, Company Tab Avenues, Committee, Asugotin, Agoganapte or Mungarengung, Yegenur Goy Mutiba Chip Kondo, Chetesin, Stock Chaguga, Matian, Golul Mungarengung, Onamge, Eun, Agambonitab Avenues, Agi Serge, Kotesun, Stock Chi Makinige, Agi Levan Kotu Ten, Gotatun Igesu, Kotienge, Agasatano Goyanjine, Kobe 26 or some, P 26 Tini, Anan Kobe 26 Saini, Konge 10 Targita Manaxo Mugnabo Arawan, Bo Angwan, Awe Target Angwan, Bo Arawet. Mood, Kurute Chin, Kabunitab Avenue, Siro Secretary Terchinegitin, Asugun Boroy Donabo Isirge, Agunaile, Yegasirge, in Bituseton, in your Chinigate discount, and Libanengung, Asina Chichang, Koimuchi Birsimet Kwanamba, 0111-133-300, 0111-133-300, and Anko WhatsApp, and number 0795-021-243. 0795-021-243. Igi mitu mungare ngugraini ag avenues. Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
1: Alright, kasi ni nukita setai, aje ngebiki ngechoga jini rabini keng status 74 ash number 1. Aje ngebiki oga jini status 74 ash number 1, takumita barawin dongyo. Ames ko bitke beduge, takalagi ni to manyoru. Bicho otoka jengi status 74 ash number 1, arakaraka status 74 ash number 1. Kutimi wagi meje in selingeli bongwan kwenye na otana chengin na kutafuta kabisa kwa bidii ameje yuchutungu ni status 74 ash number 1 kasane ni yuchutu arakara kakoni ninyo to manyoru chengu takenge to manyoru status 74 ash number 1 agiri tanaka kwa ingia netai nekure Caroline kaki kwa achi 4000 to mabigangwanu status 74 oroni chita nekure Naomi kaki kwa achi 4000 to mabig somogu status 74 ash number 1 inya age tukul nemi te age meje eli bong 1 tagu mita para inda api somoge aje ngin status 74 ash number 1 nane ta inge chita na aje ngin yuko chita ne tomi inyoru ki age tukul ing si mengu yani tomi ros message neba confirm you have received kona ato na aje ngin so kutko tomi ro ichu tungu ni status 74 ash number 1 nane ta inge apata na ipesa koka inyo iwe getesi tiket itu mara kau ingin ni nanti nak ikut orang jadi nak ikut aji jadi nak ikut LC kaki ikut aji 4000 kau memang missing LC angku ni kau tahu mah pihak yang ujek ke status 74 ash nampak nak tafto atau wawil itu pihak yang ujek ke jatuh mah irau kau sendiri namsi mengung ame jadi namsi mengung jika kita kau lingkung aji jadi status 74 ash number 1 ya tu kau lagi ni bicara tak yang kau ingin ni ame jadi namsi moshi kabi kengeringnya ningyu kido ko asko bitin kete setai inkoret negararan ameja namsi moshe gabi ngyo kidogo asko bit kete setai status 74 ash status 74 ash number 1 kastani niu ok ameja in atukul yata ameja angen ini hayat conference kwa ameja ichi agetukul ishutu number 1 aje ngebiga yang jago ajini 4000 abetyo biga yangu kityo ngani jage jago ajini 4000 Kau bid pijau tak kayangu, agar itu naga kiki kajingu naga aku nyonye, kiki kure Charles kaki konin bonus 1000, kai nyonye kiki konin bonus. Orang ni cita agen kiki kure Albati, kai aku nyonye kaki kaji bonus 800, kau kau missing. Orang ni cita agen kiki kure Gibruto, kai aku nyonye kaki kaji bonus 850, kau kau missing. Haya, aje ngi cita naum piagapsan, inya nato mungkin soko ni naje ngi status 74 ash number 1. Inya dana toka jengin ka jengin kocol aku bi kaeng ja jeng anyun majita ageng ke bi kaeng ame joko bi pi jota ke eng ara gara gas ko bi talaba te bi kin conferencing ara gara ga eng goret ne ne ke so jutungu ni status 74 ash number 1 ana ge ma mi jina ga ko ingen ko ra we leo orang jita naga ko ingen ni ki gurenga jita ne ta ro ni Matthew Kongoi missing matayo amu gainyo kage goni 4000 soto majita agenge inege mutu moja tundio bado mutu moja tundio amekosekana amekose amu aya oroni chita na kago bit kikure in Elfas kago nyor chike Elfas kuna tono kago goni baroinda no tono bagi apteka ame chike pe number 2 ko in rabini kite 75000 jepa fees ko itiji age tukul yani bing mut Tatiya bonus, kau baca agak tu kau nengkan itu kan ni. So cep-cep itu orang arah kasta tu 74 ash number 2. Nguni magi boleh lagi bagi tu nombor tu status 74 as nombor tu jutung nguni. Kegun rabine ke tita 75,000 rabine ke jang. Kopa bing mut. Lagi ni bonus kopa bing ke jang agomuk teu nato ginyoru. Nyom nyom yata mu champi kabisa cekeng cekeng iko aji bonus. Ago yang agen waktu ke tita netai amanyoru iwe waktu ke tita nba ayeng. Ongi nyong nba ayeng amairo iwe kang nba somo ke kunin. Tapi ya korang aku ya atau kau kau nyoru bonus itu atau ke? Ige rilek ayah kau kau mungkin kau ni 75,000. Siri nona kau jamu status 74 as nampuan aku nampu tu mungkin. Ata mutu maja bagai aje. Mami jin aku ingkar aku cipta aje ingkar ni aje. Ya tu kuli. Ya aje ni biko ingkar. Namu kau aje kau sih nuko ingkar. Jitu kul. Nami taban rap radio. Ame jah lapete naga ingu. Cia ketul naga ni parain dong conference. Fuata masyarti. Imo aku kain nengungi, koko nengungi, account nengungi. Aje mande ikhaja cipta aje parain dong. Mami teh hobi, kaki kau sih negono, atas kau bintik jangan bikcuk ajut. Soalnya lebat teh negono, tapi amu cah bikcuk macetan galalang kota kiji aje. Kau kasar kengre jombe tu thabrani. Gak tau nih jita negi kure ngah, kure brokenge. Yes, semua kau nengun kaga mu amanya lom. Hello, hello. Agar kau ini netu aje, angkanya nyaru jita aje. Caca film hello.
2: Arab,
1: Hello. Aiyah, kak.
2: Missing note ya, orang.
3: 104.0, Mari sub location.
1: Aha.
3: Tamu sub location. Or net count.
1: Aha.
3: Net ring bro, Mari tamu indah ni.
1: Kau kau missing, tak cepat melo.
4: Oi, yara amzere.
1: Oi.
4: Ya mune we ke ura sala tenga mantan ba jera mwe age mwa mutya en linyo ne enga mantan ba gire nge tembi chen ji jo gogi juda amaz ge na mane age go ger go nge kabza ana ge bre rasta tiji bi jo mi gire ge tas gari ke mi
1: ta cha fe melo
3: ta cha melo
1: yes
3: ara serem
1: oi
3: kapte fanwa tang la lamar ke
1: aha
3: Enti pukul lain phone awam itu.
1: Hello.
3: Bomet.
1: Aiyah, kongko missing. Aiyah, tuan dekat sini nama naiyo. Alu, ego kasar nubik cepat tengah tu tu ke. So, tiinyo lagi jitu negi taken naga muka nama ke. Kau yang ajar orang kami ten. Muin kewesang. Nampate tu tiat. Ya tu kul mesti ala. Nampate bi kalau kini yo. Kau ini, ameje ib kasar ta negara orang kosan ini nyor cikar abine. Status 74 ash namba angga bi kosan ini yo. Number 2 mami jina kako ingia nako inguni shida iko wapi mami jina kako jutu 374 ash number 2 leo watu wako fere silo yani ama mumebeba pesa baka hakuna mtu anataka pesa leo 374 ash number 2 mami jango takenge na kako ingia nako jurchike bonus 374 ash number 2 ameja sako noktendo lakini ingiba kako noktendo kako bichita wakini nyongo takenge na bonus 374 ash number 2 hakuna mtu magigasichi Status 74 ash number 2 mamiji na kako jute status 74 ash number 2 hakuna mtu ata moja peke yake ameingia hey hakuna mtu ameingia ata mtu moja peke yake status 74 ash number 2 ami haribe jita na kwa jini ngira bine lakini kwa jita ni ingia ni ya soroni jita netai nekikure Monica kongoi missing Monica kakikoni 1000 bonus So money kan guni wae kayak tiket itu tak kayak guni 75,000. Orang ni cipta kagak cepat-cepat itu wae kagak mau. Orang cipta kure Alfred. Alfred kaki kaji 75,000. So tak kau toma bikan guanu icai kayi. Toma bikan guanu. As Maya. Kau ngaku tu kagak itu tak kayak kayi. Kau jangan jauh kau masih tangan alibi itu. Ame icai kau tu kau lihat aku nasi mengungi. Ngoi itu tak dekai sekarang nam kau magat kagak biat pijau tu kau. Status 74 ash number kasarinyo. Number 2, number 2 kila mtu shika simu. Ameji jake tuko lagi, ayo na msime ngu. Ameji na kwa ingia nage, oroni jitani kure dorkas kakiko haji 1000 bonus. Saudara kastenyo nengguni aktif kita ke komo senior 75 koma kagonya 76 eh ayo guna ayah cinya ke tu lemi tetapan dalam radio ame jamuan kau kita ke nengguni aja nge bicara tanggungan amait sai tata sai tlo agde ke sekonom aja nge bicara tanggungan jago aja nge tu 75,000 ni aku aja nge korai api tu kul jebuane engguni kiko aja ke tu kul bonus status 74 ash number 2 Cutungku ni kasihan niu asal betinjor cikai tapi ni jatuh. Eng nyum nyumin dah status 74 ash number 2

0: Korai terusnya ni orang itu kalau lemi teh, artinya kamu guna cara lemi kami yang guni. Sait korona degai seko tip temak kita sabda kau bata. Ia tabah kau tiada jisai ti sabno. Tetapi kamu guna cara kau nyuruh amishe kau biye. Agung guni kau berani dan nanti kami jaga tersebut itu tiada orang ne bawa katur orang itu kalasun itu kita pas studio. Kau ini juga jadi kelasnya mungkin jadi negara teri dua minggu ni. Tetapi tiada kau ne bawa katur itu kalasun itu kau kami jadi in. Kita stay ing soko ing status 74 asha kami tening duga itu nampati sabi kapa biogara lain cikgu no kami cek awak yang guni lebatan naik itu agere tak guni terbarai dan babi katanya bi kata magere jitu laga guni orang cik yang guni jitu negi kure kiprono jitu negi kure Josfa Taing Charity Angwan no yes kago Angwan kago bi jitu kago bi bi gayeng mau nata ke? So kau kau ni bingung teri? Okay, so ibar gule tak kau tu mabih bingung tu kita ije gay, tu mabih bingung tu. Nama jenguk ni kau ti, macam rapi ni kita tu agakon nak dek gay sekarang. Status 74 ash number 7. Agak tu kau ni bingung juga ingkar nengin kau ni, kau bingung 1 2 3 4 5. Goi tak kau beriat ke ager? Asal kau beriat ke ager kita ke? Kau kau mabih itu ke apa korang? Kau nak? Mama jaga kau mana kau mesti ager kau goi? Aku mera nemi tapi kira ni ko konjara bini ko mesti aje. Status 74 ash number 7. Ingin ku ni ko timah jeli busa sami jutung ku ni. Koga inyo ko to minyoru iway kara kaki ku ni buat status 74 ash number 7. Nengung paranda paranda nai nai kaki seni ni jutu. Status 74 ash number 7. Ame je jutung ku ni ragara kaki status 74 ash number 7 kaki seni niu. Status 74 ash number 7 agak tu linknya dengan ni 1 2 3 big mood kita orang ni cakap agak cakap tu kal 30,000 pasi mete agak agar go not. Nama ini nak aku cipta angkut agak yang kami hari bengyo. Suka betin aku nak rabi ni jauh tu kalau kini mager ni cina kau aku ingkia nak aku ingku ni status 74 ash number 7 mami ini nak aku cipta aku ingku ni kengalali biu aku cakap itu kita. Orang ni cipta ni tanya kan aku ingin kikure neli, kaki kau jengyo tati tahu san cecik ke kongkoi ni lemu kenyo, ayah toma, guni kau toma bika tahu, toma bika nguanu cecik ke, toma bika nguanu, ame cakap jor logo yang ada ni cecik ke tu legas tenyo rabi ni ingin status 74 ash number 7, labat raga kikau ni tati tahu san cukup.
1: Aye orang ni cipta tuju kau ngatara nani gorai, aye ni ame selalai sih, aku mati nyawa kau cieko. Iya gengette,
2: jam kaya bot kebiantor. Lu angka ingalol juga niye kalian.
1: Hette mai chan anak tu kyuk, cokok kau beritahu Arab segera.
2: Tabut kumje no bot kebiantor.
1: Ker tu jitu kau langwan ni mana? Koi tos lagi ni mati niye cieko. Mami iten kini tu maba yang aku mawar laksa. Katap kau tu gak cokok luksa. Anak selalai secu, ageng korai kyo mauhte.
2: Hey. Kasanyu na gunin sirbot kibiator. Kongetege ngane agubachum jotab. I came daily lege. Kogogo walak tuk chuk. Chegege. Akwago ingu niage chiga chechang. Makwa met salele. Agumakwa mengurui.
1: Kele gigurin I came daily liki. Ane onge nole chumbik chumbik itiyo.
2: Ah, chichichichicha. Chum jotab. I came daily lege. Kutariti teta negige gunyur magutik tukule. Chemakchin gen. Igo achin teta maget nebakwaget kumye. Aku tindai minerals, cik aku ajin teta kunim cik aku cecang.
1: Kongko yang nyunyara absi gira, kiri tawar itu ane bermain. Kuawe asara, aku baju umbi ke macam tu cik aku tak mawle. Awe ini rana aku tanya cik aku umbi ada nak tak pah hikem dayrilik.
3: Kampuni tab Ikem Essentials Limited. Kukurin walut yet nenegen nebararu netab chigo. Ak chumbia tab Ikem Dairy League. Noto netoret tuga chigige. Kugo chiga chichang. Chumbia tab Ikem Dairy League. Kugo achinde tagunyur mineral chiraru notin en borto. Agunyur chametab ke. Igo achin korate tamaget nebakwaget kumye. Kochabain magatid. Awegi mitagawigab teta. Yetinya moe chitagwe chigitu anangororweg. Komagati boysin chumbia tab Ikem Choto. Choton jitoret giagiguri. En kasatta ni nyoru not agu toretin kora inaga satta re machu guri te atanr oriat anan gun negige haikem choto ku toret gora gi agi kunyur chame tapke nibo atkan tugul ak chumbi gab haikem nyama ko chumbi chigbang gi agi chobaba nyeg nitan gu toret gi agi kunyur gi na tet nibo go tirme no gi cheter ter igi mit gawege agu toret gi agi go teskilo ishege nail chumbi gab haikem daily league Hikem Joto ak Hikem Nyama kubun kampunitab Hikem Essentials Limited kenyorchin agrovet age tugul ne negitenin en bogdisigab kiloit agenge, kiloishek oeng, kiloishek mut ak kiloishek taman. Yeitinye tebut anan imache igoite order, imiten kebeberta nebo South Rift, koimuch ibirchi simet Irene en number 0793-380-395. Imiten Eldoret anan ko Kitale, koimuch ibirchi simet Felix en number 0793-380-393. En Nandi County, ibirchi simet Marilyn en number 0710-167-291. Anan iruteche agrovet age tugul ne negitenin. Aljingera ene chumbigab Ikem, aginyor walutiet nebo kipchulia.
0: Alright, kasi ninyo kita sa taa dege, shako renjo sasamakso mogi. Alah nak kering yo, cita agengnya nak aku ingin kita cungkan. Nih pisau kain angwan cah jengnya, cita ni pura lewat nak kaki kau cingnya. Tapi tahu sanjap sih mete, tahu tu ma, abis kata ungu, hee, orang kasih tiwe. Status 74 ash number 7. Nih wah tu tapi tengah nak kueli, tahu tu ma abis kata ungu ni, tu ma abis semua kau ijaya ke, orang ni cerotich, aku nyuci ke cerotich ingnya. Tapi tahu sanjap, tu ma abis kaya ungu ijaya ke. Toma biga yangu status 74 ash gua tak 35 kaya kerja tu, gago nak dek esokan yang kita cungkan ni baca kat tu lichu tu status 74 ash number 7. Koga inyo iwe ke asal kita kau terbeli jauh tu mami tak ikat ke inyo, ame jitu ni cep cep kau nyara gara gago aji status 74 ash number 7 number 7 number 7 tu meka asana kau iduka, magat ke mande ke jeng terbeli kau mesti aje status 74 ash number 7 kau timi aku tu lichu tu kau nyeri nato nagenin. Aku timi aku tu minyoru message jaga tu kalau bayam pesan si mengungi, kau ingin nak koran aku ni ni nyor aku entah berapa jatuh status 74 ash number 7. Mami tuji naga aku ingin nama awun. Mami ji aku tak ingin naga aku ingin aku biksom orang ni cipta naga aku ingin kikure mak. Mak aku kajing nyor 30,000. So tu mabi kaya ngui je kaya gitu ngan two people only. Status 74 ash number gapi kau seniun number 7. Tu jangan kamu pikaian ko mau krom pikaian gitu aja kan jangan itu akhir doga ni status 74 ash nampang gapi ayah toma pikaian ko orang ni cipta naga ko pita kenyu yes kikure Lucy kaki ko cipta tahu zani so toma cipta kengai nengai toma cipta kengai nengai ya tu memalisah toma cipta kengai So kastain niyo, yah ganit cita agengge, ijamu agora mutin soge taka, maa kogoro mnaotake, kanget cita agengge kitjonga najengge niyo, sugabita konin kita ke, ame jah mutin soge mnaotane bastai te tri statue lofash, ame jah kita unne kibatisha kibat 55,000, kibatisha kibat 55,000, aragara kan number 7, star 8 te tri statue lofash number 7, kibatisha kibat 55,000, star 8 te tri statue lofash number 7. Uti macam kita tisha jujur tunggu ni, kago ni barang ni nene gay, ini orang cikam macam big mood cakap aja ni kita tisha kita 55,000 ni, ago cia kita tu nengen ni duga nanti kita kajin bonus. Star 8 itu 3 star 12 fashion number 7, kami agen ni cipta neta agen kian. Mutu aku ansa aku fungua soko, konga, konga ni wendy kosih cakap aja ni, agen neta aku ya tu soko ni kutu yak bonus neni direct. Mami jin aku ingkian ni jenge bonus. Star 8 itu 3 star 12 Ash number 7 mabati ya 55,000 ngoroji tanetane atwech soko ninyo aragaraga jitanetaye kungo nane takuwa kwanza kwa iduka mami jina kwa ingena jenge jitanetaye kabisa agoyo agenyo kora agumanyuru bonus wega tiketi takene boye ngaraga gete soon star 83 star 12 ash number 7 mami tajina kwa ingena kwa takenge mami haya Ya tu kalau agen ibu kau bangkan ke amu mara kata ini mesi mengunginya agi cile, ame jauh guna akcent dengyu, asalnya betin ijo tuara gara ka. Yes, tiada nato ke nama je kenyoru guna bermai golagat ne muai golen kalle kiaman ne ane, ame je inyoru tiada nato ngore negara ane, aku ya tu kalau nyoni jutu soko ni star 83 star 12 ash number 7, kibatisha kibat 55,000. Yes, mama jadi tapi nyawa inyalil aku mira bini kita mita sogoni. Ame jadi nyawa aku ni, bini jadi tak stay. Itu 3 star 12 ash number 7.

Iraq senyo kalau kiaman ni ane singkut tesetai bika teselit mati teselit tinggu ni mi barang dan bagun rabi ni kian ni macam tesetai aginye mami jadi teselit tinggi ni lengan mi bika tesetai gomi jadi ni teselit kalau jadi tak tesetai nolit tu ya niu ekselit engkau katul niya kau ekselit payshow ni guk ame jadi nyosogoni agunin barang dan I tesetai I nak tewetai ingin lengan tinggi orang 5,000 ingin guni kau kaya kujita kaya nyoro kita nak aku tarik tinggi apaai Anak ni apa yang nyawa kami ya? Kau tu kamu ngarai, imujian mengarai tak kita stok cegukat. Kau tu kau biasa syarat ni bangku yang nyawa kau kanyor rapi ni 55,000. Ia lengku yang kita jaga bandet. Agi tahu mengarai, aku nak tak sabit. Ia lagi ya kuci. Aku siling sesami jaga kita jangan jaga lejin payah. Star 833 star 12 number 7. Kau cobi cebuan ni. Imagine mami teji ni nyono. Mami teji ni nyono kasari amu aku nak tanam mami. Orang ni jitu netai naga aku jor cikai 55,000. Aha kamu agitu guna tak? Kau engkau jitu negi kure beti, beti netai naga aku jor cikai 55,000. Embing mood, tak jenge bingangwan. Goroinya, goroinya agen netai mio agi kere lenten jor 55,000 ni cukup taratin. Orang ni jitu naga aku aji ponas celangat. Kaki kau ni ponas cepuan 1,000 cela. So engkau ni kau mukut taratin nato ke? Agi muzik orang iwaya agti keti tak ke? Ijenge 55,000. Iwaya ke arah kasogo ni kau tak mian parain tau. Orang jita agen negi kure robot, robot kau jita nebawai engkau agi kau 55,000 jepang kita tisek robot, kau iya guji engguni 55,000 ni cakap kau taritin iname biasa rane ngung, anani ayegi ne kau ikir ille, kau kau mago telingyo, aga bayi siling kita maksisit kicho, kau kau nyorci 55,000. Imi jita yon ne itinda I siling sosam, lagi negi enam degai, aga me nyone sokoni, taka nyorabi nek star 833 star 12 number 7. Goroinye, aje ngi piking ngung. Ajenge, yani biga yangu kitungan ni jaga. Toma big somogo kitungan kani. Toma big somogo star 833 star 12 number 7. We number tisa bago ni kibatisha. Orani jita ne baso mogi kure Joseph. Kaki kaji Joseph inyo 55,000. So tako toma biga tawo kanya. Toma biga yangu ijaga. Toma biga yangu. Ngako ni raindo ne badega shengmut. Iruat kabisa agi bere sabu. Aga meji inyo. Yani, tomga inyo ne sogoni. Agi mio, imagine. Kau ngeteke agi muai sogo ni meto miti je. Agi tindai kamu katanya magile meti je. Ame jas samin kau ni. Cuturan ni sogo ni nene gay. Amu aku kau ni barain da sogo ni betul tabran ni kau ni rapinik. Star 833 star 12 number 7. Lewen number tesap insi mengung. Ati inde pin ni bayam pesan mengung. Injor cikai rapinik jauh tak ingkorat nene gay. Labatu arah kau tak kau mite barain da. Ngoi tak dega sekar temang mut, kaya kira duka na amake ya te agawi duka takai. So ame je cep cep itu. Ji agi tukul nemio agi to minyoru, yani to minyoru rapi neng si mengung. To migera angkut message jempe tu tabrani naga kolejin you have received. Yani message nengung nemi te komara nge yokta rapi ngi yokini ji. Tom ko mami ji naga kon rapi ngoi sai. Agu angit palan skit jongan jepa siling sosam. Paisha siling sosam ijat kote sun rapi neng si mengung. Sai ninguni. Star 274 ash star 83 star 12 ash number 7 chutwara ga gon rabini joto aragara ga chapchabi tu aragara ga star 83 star 12 ash labat duget number 7

Haya, kitesetai koroni chito nekaa koimkian kabisa, kakamu alito achenge bikinyo, chito nekikure Judith, kakikochi 55,000. Chito ake ko chito nekikure ngo, kikure Duncan, kakonyorchike 55,000, nakakeker kunot, pika lako bonus. So, ameche kepe duketa ke anyun, aga ameche chepchepitung nito kora, ameche kerangki ke duket namba ngapi, namba 6, kakitungu sukichung nyotok, star 83, star 12 fash namba 6. Ameche akuni ponanen inekastan inyo. Inyo kikochin bing mut 50,000, rabini ke chang kabisa. Giro ko changa rabini ko chang bonus. Ameche chi ake tukul inyo kora inyo. Chicha to minyoru rabini na chengin, inyere na to minyoru message. Ikere picha amwae cha kongko buwa kumata kikochin parahinda kwenko ta kunyor. Kichenge chicha to mkonyor siling angko ting simenye. Yani to miro message ake tukul nepo mpesa kitongan kuchu simenye. Kwa inyere na chengin akun rabini. Star 883 star 12 fast. Number 6 ole mite stock chepa 50,000 ame chaka nabun agonin rabine kalak 50,000 kagingete 55 kagepa 50,000 negini mangen namsi mengunguni star kosane new star 83 star 12 fash star 83 star 12 fash number 6 hey watu akuna bana kwa mlanja ago utie sokoni anyon. Aye mahua mut kasit, kogarara na mut kabisa. Rani, koter kabisa. Magere biking sogoni. Anan kwa besa bari okwe. Aye wewe. Star 83, star 12 fash, number 6. Noto kamu na lejini njia ketuku limbetu tabrani. Ne inke ni sogoni igerile, kewege agiwege. Amune, ngiringen bike mi sogoni betu tabrani. Angotubona se jaga mwago kwekse ima mijine bitu kikwaji. Oroni jita netai naga kwa chepchepi iti. Aku lagi tahu nih kabisa jita niki kure Mary, kau kiko ajingnya Mary 50,000 jeje. Kento kabisa Mary, kau kiko ajing 50,000 jeje. So engkau nih ubar gula tama jadi bingung ni jaga. Only 4 people. Cuma kat kau jutung engkau nih. Kau itu aku 50 kaya kerja tak kau niu. Star 83 star 12 fast. Igi fikir na 51 na funga. Kau itu aku 50 kaya kerja kau niu. Mama jaga kerja insan. Star 83 star 12 fast. Aiyah. Kaya nyara kot kami jita. Orang jita agen neki kure in Ruben. Ruben kaki kaji bonus nepo 800. Nguni Ruben kita ne muji ay iwege agen intiketi tage. Kekonin stok keba 50,000. Yang kekonin korok bonus. Ogile jinam dege joto korok. Ati iwege anyun sokoni kekonin lak. Star 883 star 12 fash number 6 kasele nyo. Nguro inye. Eng dege shakangwan jagabungit. Amejige kashi neko uni. Engde ke sekarangwan jaga agoi jaga agungit, ame jaga kasih ni kau ni. Tapi ke sekarangway agoi juga aku sahit kau magewe excelit, kau ame jaga taratin kau ni kesalnyo. Namsi mengu gigi jitu, sana jijo to minyoru kengsi mengu inye dana jengin, inye nato mko ingkian kesi mengu, inye nato mi batu a inyo sokoni, inye dana jengin, cang bijo tak lagi ni mabuane sokoni, ame jaga ipa kau utpetu tabran, ijil kita kesi mengu star 83 star 12 fash kasena. Star 83 star 12 fash agiwawe number 6 nematini nyoro rabini guk jaiti ta 50,000 stock pigang 1 tatia pigang lagi kikochi ake tukul bonus endai kese joga nge kawange degese somugu ngalali toma 3 minutes imi yoto minyoro mesi nipo mpesa star 83 star 12 fash duget namba kapi kasele nyo duget namba lo kila mtu wa inki kwa hiyo duka araka ingia duka natanguni star 83 star 12 fash. Do get number gapi. Ingian do get number 6. Kila mtu aingie kwa duka number 6. Star 83 star 12 fashion number 6.

0: Haya, haya, haya. Agere vicha kako inge ninyo kabisa. Kako ya chawe kabisa mwa kwa kalejok. Mambo sasa imeharibika. Yani, magele kaharibika niko samisit. Kwa kararani, tamu kako amuan piko buwa. Agere jito negikure lois. Kaki kwa jingyo rapini keiti toai. 50,000. So kanyo rubika yengi. Oroni jito negikure e finance ne pasombong no. Kako nyur chikei 50,000. So ibaru kole tabi chenge pika yengi chenge gitiongon. Engde kese kaya yungu pika yengi cha chenge. Ago age tukul ninyo ninyo sai. Kitili. Yani ke chobun kapisa si mengu ngutike gitiongon po nasko jutu si mengu. Po nasko rabini kitaritin. Angon kutko ngiringin miyam bilu e miyam tano miyam sita elibut. Ko chang cho. Maap ko gergak sirli sosom chake namda geng si mengu. Star 883 star 12 hash. Number 6. Chitukul jutunguni. Jutungku ni raga-raga ya aja ngepi jauh tapi iyo kwa geng ngepi cekik kwa jenrapi nengyo goro jita ni jutungku ni agero mami orang jita ni gure David kaki kwa jenpona sebab 500 David gue kaya ketuku ketuku rapi neng orang jita ni gure Joyce kaki kwa jenpona 650 Joyce gue kaya ingin ilinya ngguna nengyo rapi neng jangkoti gue kaya amu kotinya inam 50,000 na gite si 650 coba maka kwa changa jutungku raga o gue kaya tiga tita kaya kekoni 50,000 anginya ni to minyo ikan ini emang notup jenyo. Cep kami tu noimi yo, agile ni kono ngarabi ni kan ne kapsa, agile jenis kan tanya ruh 50 jawab soko ni kau sapa ne, magoi nyuruh buc, eng maet buc, ipa kau auto, payah sering samijaya ke aginyo ke konen, star 883 star 12 fash, star 883 star 12 fash, ame jek nyuruh loko yang nyu kasta nyu, ngau eksei ko magat ka ko ingian jitu kul agi kau jip bonus, star 883 star 12 fash. Number 6. Chi agetul ne jutungku ni kenyoru logo ya ni ko patata logo ya ndan gitjongan keker ko nota ko mamin je kerchin sang nam si mengung star 83 star 12 fash number 6 agetul ni nyone ki gojan rabini
1: Imakini ge chumbik chagororan en kiagi gugi Company tab ICAM Essentials Limited Kutinye chumbik ab ICAM Dairy League Chetore tituga chigige gugos chigo chechang Ago nyur mineral chiraru notin en burta ICAM Choto Chetore tigiagi guri en kasartane nyolu Ago nyur chametab kei ICAM Nyama Chigiba en kiagi chibaba nyeg Ago tore tigiagi gonyur kim notit nabogo tir mian wagi chaterter Ago teskilo ishig Asina chechang agoba chumbik ab ICAM Iep chita dujeta mesetab taj FM Omitanak Bruce Pay and Tag FM to get up calling gym.
0: Yes, kagamu ona leji ni tiongo na kwe kyojo tu onyoru rapini ke inguni. Ageri jitra kago gilge kabisa kikure Elizabeth. Kagi kwa jingyo 50,000. Elizabeth katoma biga yengu. Oroni jita agene kikure Joel kago nyor chike 30,000. So imeenda namuna hiyo. Imeenda namuna hiyo. Dage gilge nyo. Pika bonus ko janga se mamuja mwa amuja ko listito abika bonus jo mwa agono kitne bomu shong sokoni kagitoko sukara ke bwa number 4 agitoko suleo tunatoka chini tukikuja juu agitoko suke bwa number 4 23,000 chaba number 5 star 3 star 12 fast number 5 kiko ajin big taman 23,000 chaba in television chia ke tokol ko bonus so chukua tua ingia sokoni patana na pesa yako. Mangi kasih nak guna tadi, pas kaya kasih report ni pak ya. Kungku ni amejo korang keker soko ni nonton ni pas soko ni nonton ni pas soko murwa. Eng status 74 ash kagak mete ni meter doket ni bangkapi. Kagak mete ni misi mete agak keker kalle kapsi motion kuni. Amejo aku nak kasih cegi kere enguni. Hehe, negi kere, negi kere, negi kere, negi kere engkor. Tafunga nagani. Acha nione. Okay. Ami alwani nagera le tin pike jangi indai kesh josisit ka bungeti amagera lagong ringe na go biching ringe na ga ameche ne nyoru bike jang ka bisa ngchang indo so ga yat ki wechi ke number 1 gitiong gani age gere go not 4000 agere not ni tin da bike jangi go tin da bonus che jang gore so ga lewe not ki itin bike jang ak bonus ko bike jang so jutung go ni status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 4000 ko magatin pick 20 engde ke jato so goti muji ingian ingian agoi gon baranda itel tike tishagata ai gitunga ni jaga mati sira ingi siria ingi mi bonus lakini masharti ko tike tishaka ai goti me jail fusit o goti me jangwa ni nyona tike tagenge ka go nam no tangu ni kasani nyu tange shagoro njo be ndi star 274 ash number 1 star 274 ash number 1 Mami jina ako chapchapi tangu takenge kwa ingia niyo bana. Status 74 ash number 1. Hakuna mtu ameingia hata moja. Hata kwa mtu moja peke yake. Hakuna. Status 74 ash number 1 kasoni niyo. Gorenye. Mami jina ako ingia nangu takenge. Status 74 ash number 1. Mami jina ako nyo angu takenge. Hey, leo ni noma. Status 74 ash number 1. Maigasti yangu takenge. Haya. Enyoro teni atukula geni pik mara ko mi oret pika gale amta gato namana misi meto lejini status 74 ash number 1.

Hey, korom kasih tidak ke semut lagi ni memiliki negara yang kita nangkut agen status 74 ash number one. Aku namu tu amengia atau mutu moja pekaya ke status 74 ash number one memiliki negara yang kita nangkut agen status 74 ash number one kasih ni memiliki negara yang kita nangkut agen ke aku aji 4000. So apa menyata patikan aku nabati agen? Yes, status 74 ash number one. Agen tu kan negara kita aku aji. Amu mamiji na gago jo tango takenge status 74 ash number 1 kuna shida ama nini leo? Leo sijafurahi kabisa ma bye bye to muso kone rani wameni let down. Status 74 ash mami shida lakini maana legali ya rani mabwana biko amu status 74 ash number 1. Yani awe nguni kutoma kwa ingia nango chita ango takenge inege nibo hakiko ajirabi inige. The system yuko down leo siju kwa nini. Status 74 ash number 1 kastani niyo. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Yes. Sagera kutindo wa shida mana mu. Ni kama yuko na shida. Aisongi. Ngo iti waba inkiindamese nini ni nipa mpesa. Agere mewegu. Maybe that is the problem. Status 74 ash. Agira letendo shida. Mewe kugasarta nige in the pin. Yonjo naona kuna shida hapo. Okay, status 74 ash number 1. Mami. Agira mawekse kabisa nyo. Kwama na kabisa imekwama. Aya imekwama na mna hiyo. Inaingia uroni kago ingia ako ikisawa yani inaenda kirudi haya ngo ingia njine kaseta nyore nguni sasa imekuwa sawa status 74 ash number 7 kastani nyo number 1 status 74 ash number 1 daiga ishege uronjoka ngeta daiga ishege tau daiga ishege somoge uronji tanetayana kago ingia ninyo kigure ngo kigure albat ne kaki kaji 4000 jajik nyongu ni agatike tit agenge kegonin kegona lakora test ke titage status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 kasani nyo kwa timi yo akimeche 4000 para inda kwenye ngungu ni ijo tuwara garaka status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 yes agere itane kikure polin kwa kikwa jinyo rapini ketitoy 4000 asante ya muka inyo agere kako chobak sasa kakwa manat lakini imekua sawa. Agere nguni kako choba kami shida kidogo lakini imekuwa sawa sasa. So wanyo nuruni chita agena kako ingiani. Kikure Doris. Kaki kwa jidoris 4000. Iwe kaktika titake kete sunrabinik. Naona iko sawa inaenda kuenda. Tesetaye kabisa kwenye oneko mie. Oroni chita agena kikure Sharon. Kaki kwa jidoris 4000. Uye daika isha kicho. Habare daika isha juu ya kako choba kabisa. Kami shida lakini imekuwa sawa. Star 274 ash number 1 oroni jita agen nekikure Betwell kaki kwa jinyo 4000 haya tuende kasi ameje chia ketukul ne itinda isi met ta itinya si met kitongon chil kitio status 74 ash agiwe number 1 yani chia ketul neko sanguni engdege se joaenga ameje chitukul ne itinya si met inam si mingwa gejil status 74 ash number 1 tatia kako pata indepine ngung nebo mpesa agir laksan. Ameje kikoji big change nguni agetukul 4000 tiketi moja agetukul ni mita banda radio status 74 ash number 1 aragaraga status 74 ash number 1 aragaraga ngyo ama agiger kogen yes status 74 ash number 1 testa kono to kasare nyo aginyo chini kera bene ko kikure na ze kenara sram ke tu yebe tu tap karon ko mut kasi engite tu tino tra bagatoro reta kala sunet and you talk past studio komano tutosi kubata fanso and kututena otoka neba himunya akta HFM sere kwanyo

yuk chemyach ko chiche mung'arainik chemengechen chetinyege ak rurutik chebo kabatisiet kou bandek, marakwek, chego ak viazi en kwenutab alak koboto chemung'arainik cheoldo tuguk chekiboisien en kabatisiet kou chebo agrovets. Kampunitab Avenues komiten asikotiin ak kokanapteur mung'areng'ung yekenyoru kaimut chebo chepkondok cheitesen stock cheguk. Matiyan golul mung'areng'ung onamge eun ak kampunitab Avenues ak isirge kotesun stock cheimokyinige ak ilipan kotuten kotatun igesu kotienge ak kasarta nekoyonjine kou betusiek 30, betusiek 60 anan ko betusiek 90. Kong'eten tarikit 13 nebo arawani bo angwan akoi tarikit 4 nebo arawetab mut korutechin kampunitab Avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroindo nebo isirge. Ako nai ile yekesirge en betusiek chuton inyorchinige discount en lipanengung. Asina chechang koimuch ibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan kwa WhatsApp en namba 0795-021-243 0795-021-243. Igimitu mung'arengung raini ak Avenues. Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.

0: yes, aku nak tergo tiada nak terbo. Sweet style, yang terdengi wagu roti. Tidak jadi nak terbo ibu nak taj. Asal kita kenyang kita kiki nak terbo taj express. Yes, aku pungki sih lebih cantik lu. Wah, god komedi yang jadi dekat god komedi yang jadi tayno ne. Si Joey Mimi, si Joey Mimi. Yang ni meeting big five. Cukup isu bukan tugul. Kila mutu. Yang cinta nak katil gitu ke? Cukup isu bukan five. Me big five. Cukup isu bukan. Kau katil gitu ke? Konyol cikai. 15,000 Kenya shillings. 15. Agar guna ten. Imagine dia ada tindai bijak na tugul. Bijak anak tisap juga kanya tugul. Kau kenyo rich bijak na tugul. Pongesi sana. Yang kenyo rich cinta chance no ten. Kau memete. Memete kabisa. Yes, aku yang kibiri kita kenyataan kenyor cini kalau kita abis meet end, aku cek tu tinjau meet entah ya. Yes, aku mesti tiap nota demi tenu ya. Ini nonton kecil star 883 star 12 aja. Kecil star 883 star 12 aja. Yes, aku nonton yang kau wah. Ini nonton kau wah yang kabisa. Ini nonton kau wah kabisa. Guru cinta nama kualjigera ini begitu gitu. Guru cinta nama cek kualjigera begitu gitu meet abra ini. Pigibigi it could not about 150,000. Pigibigi it could not about 150,000 Kenya shillings. Ngomo na lechin so could ten eh? Go so kageda ta de kabisa. Imagine yel jige pigibigi it about 150,000. Ko itile tika 20 shillings, 24 shillings, 23 shillings, ako ita 30 shillings. Magite sera bise ke itile ticket. Angot ko pat ningot ke pikant ticket do ngot embe tabraine. Sema achawe. Sema achawe. Pigibigi it cannot about 150,000. Amajot kebe yote le very special gabeza. Chill star 883 star 12 asho. Magi chengo got missing meter number 1. Koge chill star 883 star 12 asho. Koge chill star 883 star 12 asho. Select not number 1. Number 1. Amajot jige pigibigi number 150,000. Ungoti majogot kinde un mpesa ko 150,000. Ichile star 883 star 12 ash age til ticket number 1 alafu kaskita genge nyum yiga age picket ticket ngum yanka igu successful ke picket ticket ngum ke brun si mata gelenchi ni machi nyoro ndano imu chile te gindeun mpesa imu chile te gindeun mpesa imu chile te gindeun mpesa chita ga komu goleta ne chita ga komu goleta te gindeun tane yakwan bigibigi tago ya lamite kiyagun so na ile angele tangi yagun bigibigita kimuona go betu not nagi nagi yagun na go le miten es ki not na angene ko mago pitu tabrain ya abo mago higele ga kel bigibigita me tabrain tur go yagun na go le miten so imu ko ngeten goro na go betu chitno da brun si moite ko roru na lo o go shin do si kitega ta go betu not na nagi yagun bigibigina ta na go le miten lagi ne lo embi ga gere leita chitu ko ndewa ne pesa igele chana go matare 2 minutes kozi bakyal go bigibigi tagi yakun go le miten mu jile tagi ne pesa ibo yel jiga nyegen 150,000 so go ti imagine bara garaka matare 2 minutes go chan matare 2 minutes go go ti le tagi yakun go le miten mu ago be tu ne bagaro ne anago be tu ne rube so amachi chile status 74 ash inyo tiga go ginero ise gibirun si meta get 7 fisuri sana imachi nyoru ndano ago mamira bise galachi get 7 go tiga tile 21 go 21 shilling tio go tiga tile 28 shilling go 28 shilling se galem bigibigi so chill star 883 star 12 ash ingana nyile mamaje bingitana ingana nyile mamaje bingitana kabisa imagine bigibigi da 150,000 amadile big ticket star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash aya til ticket it's not the meeting number ta ticket it's not the meeting number 1 nega kisikele piki piki ingana nyile magigashi ingana nyile mamite jine makinge bigibigi netane star 883 age til ticket number 1 amaje nawe xiot ndee chita noten gaga til ticket noten akwal jige star 883 star 883 star 12 ash age til ticket number 1 olanke nyorchini galo gabe meta
1: ju ko logo yoga bemet en wogndo en touch fm

Se não tem água, eu tenho que apertar. Então, outra batalha expressa. Que te sinto com toda outra batalha. Fé-me, tu que tá com a lingina. A cura na que te afanza, na gata digital, mugueto. Que aqui a tata, mugou, chegar lá, go. Aqui, mugue, te glita, que ela bota, bota, se que quer que tu na quane, to. Que mugue, ele tá aqui, ela bota, bota, boa, né? Hey, yes, ago na mudai kujenga ni otani imagine eh? Meeting biki biki itu nampak 150,000 kaya shillings. Imagine mami meeting biki macam kau lihat. Ingoro jitu nama je kau biki biki itu. Kau hebat biki biki itu kena meseta. Kele jin itu tidak itu. Mana jigo kini otani ke biki ni tidak jengung. Aku kini otani hal jingga betapa ni biki biki itu 150,000 kaya shillings. Aku kau mula lagi ni tadi nyuruh cikgu kita nanti rasa kau missing kau besar. Bicara kat sini kat sini ni 1 2 3 4 5 6 7 big 7 gitu. Aku hello and bicara tu tu gulung kau nyuruh cikgu bonus. Hello and bicara tu big tu sab kau nyuruh cikgu bonus. Amu akhir grup di cikgu tino. Engkau je dua muka tu kau keti bicara nyuruh cikgu bonus. Dua muka keti bicara nyuruh cikgu bonus. Meeting big big number 150,000 kaya shillings. Engkau je tenar tenar ni orang ni. Amu je cikgu big big ni. Ogo tingko ti macam ko pesa, ini cek tu gitu kan pesa 150,000 kaya shilling. Ogo tingko ti tinya biki biki dengan kau tanya anyway. Mabe tu gitu ada tu ti 150,000 of I. Dah bunyi rai, no tadi kita jadi congratulations, you are a successful buyer. Achawi, 150,000 kaya shilling so far. Niton ko 150,000 kaya shilling sa. Biki biki itu nabo 150,000 kaya shillings. Ingun kita ada nanti dapat aja express. Magan saya lagi alji kan niton. Jangan tuh mereka itu letak pesisyo, nangkiri itu lagi itu lagi itu mati juga cita. Emu gak butin, emu gak butin. Mami itu nak agisir gaya lembab cii, fulane. Cita gula itu letak kat kuting doa chance. Dah gunye ni, nanti lagi legend congratulations Ryan. Utas kena mnagan. Kasam mohono, itu nya 20 shillings, aku itu 30 shillings. Bagian saya itu nya 30 shillings tu, imitan safe. Ko itu dah beranda nanti lembab yalah begi begi niton. Siling kata, siling sasam gitu. Amu itu tidak terlihat kan? Oga mona lihat nasib binti nyor cikai kau rais ya. Muji lihat lagi dengan pesa. Amu ne, engkau tilihat lagi aku ne. Eh, aku ne pikir pikir cah. Engkau tilihat lagi aku ne pikir pikir. Oh biasa. Kau magu ke lagi aku ne kau teri nyor ruen engkau ne. Last magu kau ruen, anakku biar tu ne ruen. So, engkau tilihat lagi dengan pesa. Kau kaya nyum nyum kabisa. In, nona kaya nyum nyum kabisa amu ne. Ini udah nempel sedang matahari 2 minutes 150,000. Yang kau itu tiket kau ini orang cikgu ini nonton rezeki kabisa. So kasih lagi tiket tiket tu. Nanti om kau itu tiket, nanti kau tu mai cerage, megan saya lagi cerage. Star 883 star 12 ash. Aku megan saya lagi targumnya. Star 883 star 12 ash. Megan saya lagi tata siling tu. Ina letin dia big big nonton. Itu nya tata siling tu. Ina letinya big big. Star 883 star 12 ash. Mami cina kan kual so far gengololi. Star 883 star 12 ash. Agak tini kara. Star 883 star 12 ash. Kegeri aksir gile piki piki. Mita number ada. Number one. So reply no tani reply ni go number one. Ichi la one. Agi chill kau lesend. Kau guna tu lagi indah pin, indah pin. Kau kaya tarik tulis tiket. Very easy sana. Imagine rezeki guna ada tuan. Imagine rezeki guna ada tuan kita go. Agi kerja itu waktu ego file. Guru curo nuk jangan jamu kau jamu ngelak abis kau ada tu. Raya ni tarik ni kita tuin di shillings aku tarik di shillings. Ingat ke pick and tiket sungguh file. Guru ruwe garon subuh. Guru ruwe garon subuh ya file. Star 883 star 12 ash. Nam gomnye. Aku tu tembi kita lihat tiket. Makna lamu nene suka gaya bingit tan. Kalau bingit ia resuka wina otak gaya jor. Imagine mau ya. Aku kuan saya boleh sihat bisik jodoh. Tu yang disiling saya tak disiling gitu. Imagine no ager gua rais ini tanu kau tu. Nitan gua rais gak besar. Kuan saya nitan tu tembi kita lihat tiket. Ah, makan saya lagi tiket tiket ini tuan. Star 883 star 12 ash. Bicara kat atas lagi nunggu nunggu pixel mungkin terjaga adil terkait. Aja lagi je. Engkau cerita nani ane ke? Engkau cerita nani ane ke? Chill star 883 star 12 ash star 8 ayah biar dia bicara nyak bonus. Agar dia bicara kau nama kau bonus.
Bibi Chicago na mkatilitika tenyotan. Fizuri sana. Aya, Kilbat. Kaya kiri bonus yang kenyur chike ofaya. Ingele bonus yang kitoke. Kenyur chike 877 shillings. 877 shillings ko bonus. So, kotori kia siru mesa nagilechin. Congratulations, you are a successful buyer. Yan ka kia siru gounotane. Ay, mi ten gomye wakinye faya. Ay, mi ten gomye. Gichile star 883, star 12 ash. Star 883, star 12 ash. Star 883, star 12 ash. Tile bak tika tinon si bit si bit of fire. Aya, no tada gile rispa po gisi sa anaganyo chike bon hasa. Rispa, agiri ke tiamina tae. Keri legegeti bonus yang nyuci ge 622 shillings ko bonus yang joto ko chiglin igetine ni getine to gelingo congratulations chamda ati ge tigeri legegeti ara karaka sana we ndiano rine big big ni tado we ndiano big big ni tando rine jilwa kita star 883 star 12 asha star 883 star 12 asha tiamba bagbati nota de mungot ko ge chilgo to star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash ko nangi jogo fire ko urasi sana ge tiltiga tino no Rumah cerita nota ni baby baby ni tuan. Imagine aku cerita nota buat ni kuat. Aku cerita nak bayar 20 shillings. Cerita nak bayar 25 shillings. Anak aku tak 10 shillings. Ya ni, cerita nota nak ini atau buat ni kuat ni. Aku cerita nak bayar siapa ini. Kau kau canggah gak bisa. Kau tak 10 shillings. Kau tak 10 shillings. Gici star 883 star 12 ash. Dorcas 41 shillings kau bonus cor. Ketin cham da tigati aya nini ko nyorchike A98 links chona ko bonus kitoga fayola bonus chon gichi star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash ana mo miss go to some meeting od kina dor kasion kaso elegit lo tigat gichi star 883 star 12 ash ay no jitana ka ko mel buta genge ugo gitine boeng Hey, uga til neta ko manyor chike gi. Kago til note ne bo oing. Kago nyor chike gi bare Victor. Victor. Ago nyor chike lebuta genge. Pungi sana. Inga na nyile lebu na go bonus ki chogo Victor. Por chinge ge lege ge ti. Chamda ati ge ti. Chamda ati ge ti gut kelejin congratulations. Aya note ne gile ne Joseph. Note ne gile Joseph. Pungi sana. Chono go bonus. Eni nguni kengaloli mami tenji tenagago mui kwali bigi bigi ito Sylvia chono go bonus anagago yamin chon 900 shillings wago yamin imagine tu menyuru bigi bigi ito chono kuchu kilinji nige tinen enso koni tanamachi nagita kengagora yaon menyuru chige kuma meten buch niyo linji megan shayla sayate gatuguli tia meso koni amu menge tu buch kara oko zunguni ngot kwal chita bigi bigi tenyo eh Konyoru chita bigibigi tenu noten netan bo 150,000. Kumi tenji tena mi tenu. No Caroline, nga konyoru chige 500 shillings. Mi tenji tena u Simeon. Noten nga konyoru chige 780 shillings. Mi tenji taga noten gile noten gile Maureen. Maureen ko ka konyoru chige 280 shillings. Yani menga tu buche nso kone. Lazima chige tu netile ticket konyoru chige gi. Lazima go tori chige gi. Achagi je agota go tu tem biket le tiga tinita nan kay til tiga agotom gele congratulations megan shay le get til tiga tinota enungune megan shay le get til tiga tinota enungune gichi le star 883 star 12 ash ago yi nagere biga laga nan go til chi le get star 883 eh gichi le star 883 star 12 ash nam go mie Star 883 Star 12 ash Nani makini gaya aljige boda boda Ano ili tuwa tiwe raine Nika teo legi ita 150,000 Inemu ilibu tagenge Ago ilibu konom Ilibu bogol Ago ilibu silinga Ilibu ata Ilibu bogol agenge Ago nom 150,000 Imagine iba ishi 20 shillings o Kore jita nanga ati lak 20 shillings o Amba nanga ati Aya nini kone ba 22 shillings 22 shillings Kago nyorchige 836 shillings. Ogo machine 22 shillings. So ndaga manyo jige 836 shillings jona. Koko tegu inere no aljige biki biki it. Ndaba 150,000. So 22 shillings jona. Kotos kago gochi kwa jige biki biki it. Gwa munga gosan kagi gochi bonus. Yani so kone umenge tu buch. Baulo changi nyo jige go bonus.
chamda ati geti. So nanga itiltiget me tenga igeti. Nanka itiltiget me tenga igeti. Kogechil star 883 star 12 ash. We done a big begin yo. Ingoro biga amnandi county. Ee biki biki yende kwenu. Ingoro chiro nuka buwasin kishu. Ee biki biki yende kwenu. Big up Tramzoia. Oget biki biki in your fire. Joro nuka Baringo. Big up Nakuru. Big up Bometa. Joro nuka Lamboge Kericho. We indiana biki biki in your fire. Chile star 883 star 12 ash. Hey, nimi jitala kanyo tiyeme na tayo. Kuba Rafael. Rafael katiyeme na tayo. 1,224. Kawaishin 28 ceilings. 1,224. So manajo tiket netile nungune. Kumara itile 24 shillings. Sijo amitel. Barakiat inge tuwa 1,200. Agu ginye nege lejin kora congratulations.

0: ti gadit ko nota da miten nambare 1 in fact od magi chenga saiti *883*12#. Age tine una *883*12#. Agi selecta number 1 ai sirgele piki piki. Goti maje signoru ko iwe number 1 ai sirgele piki piki. Piki piki tino trabasi dengata 150,000. Wendy and Nathan Ryan. Wendy and Nathan Ryan, yo. Gichile *883*12#. Ako agere mago tile big ticket, eh? Chawashe, warijinga igeti fire. Warijinga igeti. 389 go bonus, chong tioga. 389 go bonus, chong nagora bini kietu te igeti. Ogo tinye si matua. Chong nagora bonus kitioga. Kedini chile *883*12#. Amone nga satana tole letu. Asigeri lege barchige. Chamda ati igeti yagi igeti. Taga ina tioga ilagi chile *883*12#. Agi til tegat. Kung nang gitu kung very easy kabisa inyo chini ke *883*12#. Agi til tegat inyo ton. Kung nang gitu chini ke gitu logo yang gagete lab studio. Asa bit kaya kanya kena gila ngawa. Na tani agaw mo kwal jige.
1: Logo yuk cem nya chukoy tiche mungara inik cem nge chin jeti nye ge agrurut chepo gawa tisiet kubandeg marakweg chigo ak fiazi en kwenu tabalag kubota che mungara inik choldo tukuk chikipo isin en gawa tisiet kubu chepo agrovets company tab avenues komiten asuko tin ako ganap te ur mungara ngung yege nyur goy mu chepo chip kondok che itesin stok che gug matian golul mungara ngung onam ge eun agamboni tab avenues agi sirge kutesun stok che imakini ge agi liban kutu tu ten gotatun igesu kotienge agasartan goyanjine kobe tu sekso som pe tu seksetini anan kobe tu sekte saini konge ten torgita manak somog nebo arawan bo angwan agoy torgit angwan bo araweta mut kurute chin kabunita avenue siro seketer ter chine gitenen asgo gon boroi don bo isirge agonaile yeka sirge in be tu sejuton inyor chini ge discount en libanengung asina jejang koy muchi birsimet ko namba 0111-133-300 Ananko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
0: Alright, sino tereng lena tebaga manu te kobone avenues eh. Ili ligi kimit mungare ko ngembe tsa braine aga avenues eh. Agle mzimu ni sasa eh. Stock mapema na uza saide. No tereng lena tebaga manu te kabisa ko itiche mungare ne kyonje tinye ge anga lecture ton jebo ko bo t-shirt. Yes, mo chogo ne blili stage ngana tene mu fire sana eh yeyu. Eh, so geri le mena gze. Azo vita go de tuke mo fire sa de tene. Na ile ge ngalo le ngundi mami tiche tene ga kwal bigi bigi to fire. Mami ji ne ga go bigi bigi tse. Agere ke vektora ne bigi bigi de bwana maganya biga dil diga tine tan ba bigi bigi de bwana eh ago diva bigi bigi ta daga mona le gi jile *883*12#. Agi yol jige bigi bigi nona ko raisi sara *883*12#. Agi we number 1 na sigi le piki piki yol jige bigi bigi non *883*12#. Agi til diga number 1.

0: sema milele na milele. Radio ipewa haki yake. Ndizi niko taja family to get up college. Memory na mwagi dudua fire. Gaji tada mitina na taja family. Hello.
1: Taja family.
0: Nga chijio.
1: Ndizi na mwagi dudua fire.
0: Do di utko umai tawa fire. Boy, that was you. Taja FM, hello.
1: Hey, oh, mau bau tu, lewat
0: ni, langsung meh. Mau gori kyo, mau gori kyo, bayi aja we, masih nak enggak?
1: Meh.
0: Tuh, kamu kami sampai jir dah je, femelo.
1: Wuri
0: cici. Wuri cici.
1: Kamu nak dulu.
0: Wella wella, kami sangat cici.
1: Eh,
0: kya, misen aku sana. Kera raya men, gile lenggu gue ikenyo.
1: Eh,
0: oh, kita kena si jono bicara. Eh, muhajim baru dia sebarang
1: saat
0: tambah muda negeri. Kita
1: tiada
0: kena. Nada dekat legal lebo. Nada,
1: sekarang
0: ni dia jono
2: yang jauh kerja ni.
0: Aku ibai ibai si nol
2: legal lebo. Ah, ibai ibai,
0: kata mama kan, nol ibai jono kerja gitu. Nol ni jono. Vanso, vanso. Nol cici. Negeri lost kan, orang yang komersial. Kau kau bising nol terik lost. Maka direct dekat kini nere buana maka nuti kamu rende kera raya men. Saja fembe lo.
1: Ala.
0: Hey.
1: Ya bulu.
0: Ami ten welo welo buana.
1: Iya karne dekat tu lo.
0: Karne tu banyak we nam jina de tanta aja fembe lo.
1: Hey DJ.
0: Ngaji jo.
1: Ure nam puni merda ni bawa
0: jo. Nam jina de tan puni merda saja fembe lo.
1: Saja fembe lo.
0: Ngaji jo.
1: Apa
0: ini nih dia? Kesian itu pansu kan? Net aja we. Kali we. Aku tak imi kau apa nak ikut ni jeb tinggi muncul?
3: Eh, apa baria? Wala lale.
0: Kibar baria nak ingat tu apa?
3: Arab kan, we aku ingat ni lah. Nampak kibar bari.
0: Kibar bari, anu nai.
3: Apa bari? Bagai nama bari saya dan ni.
0: Ada gua maji nak itu.
3: Alami remal jara.
0: Kela tu di jab gule.
3: Ina jodoh.
0: Ina jodoh. Anak sihir hari terasa desara. Anak tenggelar salir baju. Ngaji terbiar rasa aje femelo. Ngaji jo.
3: Lelal doso.
0: Aku lal dosi mana? Aku lal dosi mana? Nyeri dah mahu dosiat kelal lagu unaroh.

0: Hey, yes, mimi tajita ngi na utanuko asirwa asiria ndo tani kabisa bwana. Mzazi age na utanuko asirwa ndo tani kabisa. Eh, kwale ndo tabichi si met kule njana pana matibiri wan si met kabisa kabisa kabisa. Eh, lagene. Yo som kabisa kula mwete ji story note na nyina. Taja go isiru. Anyway, mimi ni baba ngi na utanuko asirwa ndo kabisa bwana go leona. Ye. Mimi tagi na go imba mugule ndamwa ngene ngot ko sire mi singi ndo ni na tos. Anyway. Amak juga kita lihat tu ada tu tuin apa apa neton eh, nego asir wasir neton na, mungkin kot kosir, lagi caya na mungkin ni, lagi ni agak ramai macam tarik tina tu mungkin tarik tina apa apa neton kabis apa na, kalau ni ni, yes, kalau ini kuni, atindai ini, kalau atindai lagu, aing eh, kalau atindai lagu, aing je meeting university, meeting agengke, kalau mi agengke college, kalau agengko meeting university eh. Aku lain meeting kita nonton aku gaya man kabisa. En lah aku tergeng ke meeting university. Kalau tu nih lawu galak cemiten sokandar. Aku tu nang cemiten meeting in college atau university. Kalau nonton aku gaya man, kalau nonton meeting university. Kalau mana kalau tamu ada tuh meeting university mana? Kalau lah aku nonton, aku lagi kaya gil ke kabisa. Kalau kau kosir eh. Kalau aku in, aku lain juga plan kosit fulan. Amun kita mereka kabisa. Agak kosit fulan lakuan atau enggak kabisa. Kau lagi nuang kimi mahu bayar cina kosit nonton lakuan. Kalau aku in, kau kira amun kita mungkin kita kau kira di university. Kau lekua apa kaya kosit nonton. Kedua kau le, kau lagi in same stand Thai, ag same stand Boeing. Enu cungku sih nonton aku boy. Kau cungku sah in segini dah nonton. Kau lekuan itu kau lagi bawa kosam antam in Thai, time in Boeing. En fast ya. Nai lagu sih jin kuba 4 years, kau sih jin kuba 4 years. Kuba kosoman first year, ag second year. Kau lagu kini kumbu deh second year. Enu cungku sih naga gaya in masa azanitan. Kau lagu gimana esugula kuan otoni, ag bagi tun. Cipta laku itu cipta kau lagi bagi tun. Kau lagu mana kau minten sugula kuan yang, lagi nanti kila kau lagu degonya onaga. Kau lagi itu nene abis jod nene kau lihat John sejuk asyik asin nene lihat nene kido kau ini on, karena kau lihat sejuk nene, kau lagi manjo ini holiday biar tu nonton, kima manjo holiday, nene buci holiday itu gul kau tamko meeting ka, lakuan nonton, lagi nene mau meeting sugul, kau lagi agak ter, egos kau ini kau acuh meeting 40 ayen gune, aku kau lebar ni school fees lagi kau nyatu gul, agil jin nige kabis amu nene, rabi nik cawal lebar ini nene dat kau canggut missing. So kau tu kau tamu agil jin nige, biru si mat kau le in fact nige ngalal ingu nene, kau lebaran rent cikgu barawan. En bidzik tu dengan cikgu ibat ay, kau kau lebaran rent cikgu barawan. Aku kau ganai tayar kau le mami telak kau sekul. Kau lagi gitu, kau le yang kau le kenyah ujungku sintan pola pola gitu kau le meeting ini kau orang kau suspecten kau tiang agil lagi le negi kereta lakuan itu nana nene. Kalau kau kira suspekten awal lakuan, kau mahu meeting sugul eh? Kau raya ujung kusia juga tahu lekau tanya gunduan awal, mahu meeting sugul kau ngeten fastia. Kalau ikhaya nyuruci nanti ni kau paruruan story jadah tugul. Lagi ni mama cakap projen lakuan itu muaji direct. Amun nerekek cekiat indah, aku cekiat nyago ingun eh? Kau raya nerekek cekiat jadi sambis kabisa. Kalau kau nego meeting sugul lakuan, leyan meeting sugul. Aku kau raya anale mami meeting sugul. Kau lagi nanti nabo angkani nungun, lagi nanti nongot meeting kabisa. Kolaga segi nguan kabisa, alibaji ni cita rent kilaga. Engkilara awet alibaji ni rent, awaji ni jamme, alibaji ni school fees. Kolaga wej, kutama ayakini magelah ayakte kubas school. Ayakini, kubai ini si moni ini semua kolibane. Munga lagi liban ni ane banka, ala nenek tak school. So kau lekau gaya mana orang kabisa, kau kau beritahu lah aku, engkau ni kenyit ni bangwan, alibaji ni school fees, alibaji ni tunggu chan tunggul. Aku mami telah aku at school. Kole en ucungu sini kuai, ku googling John uangi itu. Nak kata mana aku confirman kau mnye? Kole lagi ni en ucungu sijo kau mahu awan ku googling John kiki itu lah aku anoton. Aku mahu aku meeting school. Imagine. In fact, kalau ini dekuk kau pakai suku, kiko ini kiko lagi pakai suku lepak kau pakai tebin lah aku anoton. Kiwago sekolah, kau bawa tebla aku ada tuan kau manjur. Kalian cuma aku mami telah aku itu nampak tuan ini, engklas ini. Kiwago tebla sekolah kalian cuma mami ten lah aku nana ini kau. So confirm dengan kalian mami ten sekolah lah aku ada tuan. Kalau kita mawa, nyawa lagi mana? mawa ago ile menye la kwana tona mon kimago gena lasma kimago gena musa sene tona kon la kini kama tebe sugul kele njor mami te la kwana na sugul mami te la kwana ke guren kana nono in class na mon lasma kibogle ten fotia ya ko sin nagile ago mite fotia ngone gele je mami te la kwana tona nono so confirm ne so ginote na mashog te gollo gwangi gitune wankili ane kun nota ne gogo iman kabisa ago ginote na bongo ni la kwana tona ko maginote ne gararan ko misin kabisa kon la gogo iman mugule le kabisa kul imagine uge la bai chito abai chita ne mang ne gotale mite nano alibajini rent alibajini tukutan tugul ago agi lege alibajini jemiten secondary alibajini ne miten college kula ago chigo go miten go mya matindo shida aga tugul lagini nina naga ago ngalan kabisa ago go birto ne za benyun magada yango kozire ne lagini ne ogere logo tare de baba de tado la muki no tano blore ne go gi no tano god missing magana lagini no tano
1: Nganya siri
2: Ngany Siri Siri netomagai imwachinichi
1: Siri netomagai imwachinichi
2: Siri netomagai imwachinichi

0: Mwange na lakitu atitana kabisa ide Mwayada uritana kabisa buwana Ako nire mzanzi kabisa buwana Kule imagine to maje Kule mwuchi otu kengalale simu ito abirichinja simu ito kengalale Tuwa lakini to mama cha mwaji ole nchi Kura agundwa na ole memi ten sugul Kule to mama cha mwaji Kule miten kina lale mwule Laka besa na wakira ole Yane kuko wistena nkinyi si chantu kule Ayay ali banji ni tuku chantu kule Acha gije Laga sa ginote nengwan kabisa mwule lajo Na kitu yagla kwa note ne Kulaya ginote nengwa tmizin kabisa Hey Chutuna lamba konfenso So biti mwachini wango lion Baba neton kabisa Mite de nerege Mangkut kusirin ne non Laga ni mwuchin ne gitarat kwa wile gitarat Zita yi gitioge Alright Akine lene lamba so kuna terba so kumura Atake maja vika ta Pika ngwan gitioge Pika ngwan gitioge Chill star 274 ash Aki tip number 5 Only pick 5 Alright Anya tau ni ngorai ni ha Jita bulombo nikile bita.
1: Jamga bango.
0: Amitin ko mie.
1: Jamuna lama kata sia nyano.
0: Bai bai kata sia kabisa faya. Ili jidi ne baba ne tono ko lo go birto la gwat kabisa bwana.
1: Ili baba ra der baba na ne fango.
0: Eh.
1: Ki bar bar ki ginda no kabisa bwana. Kwa ni lwani di ditan me ngol la wedi sugule.
0: Ngile mara go ya ne la kwa nyino.
1: Igaliano mwa ndiba shot pako katyo kwa ni mata la kwa ngundi la gila ko meru ta tin pore fe ba bina ko lemi ko nyela kwa ni burta no
0: so makosa ko nanyino
1: ko bora ke ko makosa ko nanyin buana ta mu mebe ko ti la kwa ngung ngo nyaka ko ti ile la ko ti nyela kwa la gin me ke no le bure no
0: ngo bisen
1: amma le wero amma le wero na bisa bar bar wero na na bisa
0: Aku ngah ni, amun ilu bandai tanah school bisan nengong gule. Kau yang ngah mi sekolah nama mi. Kau ke bisik asal desa dah. Kau dapat jadi ada tu. Mati kasih kewir mape. Mereka ngah masa asin dah. Kau rasa ni. Nanti doa mi tenang engwan. Dasu itu eh. Aku masa engwan. Mati ke itu ada ne. Eh, aku tidak suka kau yang agaknya ujung kusir. Mi ten bigi cegi ne. Meleni lele lazima. Ia ne lagu kuah. Aku for example tanah mau buat tiga lele ngajak ikat tanah sekolah lele. Ah, tu setah. Menyano, mai kau buat sikit kiu kerja, kan? Jaga kehiran, kan? Eh, awak ikut tarikum yes? So, malazima. Tom, kau ager jikalau nak lazima kau nyasi gini, tetapi jaga cegahan kau lewune. Esok kau lemenyano, eh? Pika lagu yang ni lagu kuat. Kristano?
2: Jam ke Sanso?
0: Apa yang kau missing?
2: Aku magmu angin lebar persijin tu. Kangeti? Nai lelak aku tadi universiti tu cerita no.
0: Mana?
2: Ara kangen sikit dek kosibor nakwe ni kau ngomit kanan. Oga cem kara boleh tanah namun muntoi. Enggak kau agak tu mago kau burukin. Yang kau ayuh cungu si nanyi kau kau nam kau ni. Matinya mago sa sikit tanah kau sa ot caju bis kau mau si boh sikit. Teg stab nakwe kau na iki ne disore sikit. Si namu ani coba tanah kau mat kau ayi orang kau lama cai ki lo. Kanget kecil aku itu nengin barang aku kaji pak Ravi ni tu anak sahajat. Kamu aje kecil mata tak gua ye minggu ni amun kau naik gula mami tu. Kamu kau matkoir matkoir itagi amun ni. TV barang itu ni. Kau aje kecil nak gua makan rajaan mata kau aje kuat. Aku aje gua nyonya ini rusa. Nampu cina kau mami makan sana tu mesti kita nol.
0: Kau gak bisa ke? Asal sana Kristiano ya. Aku ini naik le kamu yang aku nak le kau lepas ni coba kau tahu ina, enara awak neton, kau kah kau naik, so, engkau kini nanti kau yang muzah sini tanah sini juga, so, macam kau lepas ni coba ina enara awak neton coba kau tahu, kau lepas ni lah aku ada tanah ni net, aku tu kau kah kau naik kau le mami tu sekolah, so kau tu kau mitem kau bimana kau rohana kau buat tu kau le, ni neto thay, so. Latina
3: Goi moyo kaneti leine wa boyo telo bole wale ilo gochu kapisa ako ko dubare giyan boero ni leben kira ange tande tuga ako goi we ri nyume lubar cham jogo tugul okke bunne ko ba ko so me sala kweta mito ne wata so monni ko tar ni diploma ko nyuga bu Kau senengnya, ibu kerana naik OET kapisa. Kau lahir boyo tadi, cek lakuan agi gai gai. mga yu goe riko na huko chemto kwa chemto kwa meri cheli ye kabisa sababu neta mido moe toke lokeu oma cheki toki ngaida kukumare nyoteka ile magi oma cheki tarso oma ne tako le daginazi neketia kule to mga nita enge ite staa inibanki pero magi ritono akuwale kumbara kundiri pete ndao magi baka itukul keny Ebastia. Tell me now, the moon lap with all the muse. Go
0: away. Call it your Latina. Call it give a fast year. Call a mugging can over so good now to commit and get a bang one.
3: Come down to the machine, wait a little better for your tea or who it's your. All my chair and a tool got to again. Ana kwenye kwa yao kutita na kwa lenyo leon kwa ibura vini kwa kumiru narabi kwenye yao tuye chini nkenkom ana kwa yabasa taote leon siko birusi yeri kema kena mwenye tine wako kakina mkuraki kaya mkema isiye nukubu tuku uchwa kuchi yao kte kabisa
0: honga mising
3: lakua chuko kesa chikitio
0: honga mising asana sana oletina honga mising bwana oletina What do you have to do? Answer. Eh.
4: Yamune.
0: Amiten Gomye.
4: Kinaga imane bond on
0: me. Eh.
4: Pingo, pingo, and Dila, one school in a tag, one or fifteen. Oh, mamma, Taka, school.
0: Money, and a mood, go give him with an argument to Gitaga.
4: Eh?
0: You want to give him to Gitaga and argument in end at Maginanguno? Alafu ini buat jepto. Ingkile university side agak muncul yang kecik tu marapa gua menyus tel siapa sekul. Karungga gua itu ayon agak muncul mengelak gua tu nyoba mengisi ensang. So gua menai lagu gua menyana lagu. Jauh gua sumbat lagu cuma nanya sana. Ensang lagu gua
4: kaya kecik tu kau tu kau
0: siapa
4: Ara kau tuh bima tak kau nak suku lenga na, mesti lenga tu kau semua ni kau lah. Amai kau gay gay, ang mising kau gay gay ke, bukan tu nong kau ni, tu kau mui kau gay gay lah, kau ingin kau ingin juga. Anu bi kau ingin lah kau na fans, awak ingin lah kau ni cipta si le semua sahijt.
0: Kau
4: ingin fans, na mana puno.
0: Kau ingin mising asal asal, na tak lepas cipta, lama mengganggu. Kau sih lenjong kau?
3: Rap langat, semua nanya mengganggu sudah tu kau, apa cipta?
0: Alright, siwega in the West Lesignana Moon. Maranga Gitabzane?
5: Wait.
0: Yes, sir.
5: Panzer?
0: Hey.
5: Hey, you want to like you join me, Ban?
0: Mm-hmm.
5: Oh, then I let you only Panzer.
0: Hey,
5: I would want to get that Cavalango.
0: Mm-hmm.
5: The Google Martin Young, I'll wait long at the Sana and you.
0: Oh, I'm missing. Get to the Sana and get to the Sana, no? Mr. Jiwan.
4: I want to do it.
0: Ungo bisik, sana sana nata kile rosari ni lombo aljora. Uwezi lienjo genwa?
6: Waro umi tuki nga lole mba ita omari basi ya ni chata kota ni. Tero katare lupu miayi na alay lupu, alay lupu ata. Bagi jena lepo ane nangko kaya ni ku kara uudem ta wu. Ama itu liya, nga anen ne, oro umi mana, iluban, mami suku, iluban, iroko, iluban jepo mituwa kyo maa sandani ni sari, yere da sandani na yuka choka. Kanya unambia la kwa nga choka satuwa, ongi la choka nguruwe yedele. Kiko ubu nboko kubetse nae, kula amene kubutukurin, kipo yulege, kio chore taste. Nati boyo, kako namazi mo, otebrezi mo, kome weti na yo kitu wabako, kibara awam. Ote le ni yo la ni, kumya chere, kiko arubiye yitipo yedele. Dari wata yantu kumye, arubiye na mungi ayi na yedele, maa wami zugu la kwa, kumye indo mwaza tine, I'm not going to go to the house. Daje femelo
7: Olega
0: ayira Alright mi tene me taga chichon Daje femelo Daje femelo Alright chichon no gabni na bas gogorom gasi nyon kabisa Daje femelo Daje femelo Yes nga kingala lya nga Yes nga gai ne Karibu sana Faith.
8: Faith ni sego.
0: Karibu sana Faith.
8: Kama leji na arana nige.
0: Eh.
8: Enzi kwa kusta.
0: Mhm.
8: Ama kwa muda kwa ngeti kwa kazi tayari chungwa bwa.
0: Mhm.
8: Eh, kwa muda na jinsi ya kwa yangu amata kwa yangu darishe.
0: Kebua na wud matos kiga baga ka tar kini sikso bagungu na kama bua.
8: Ko ya nige gitio gara ka gelio ane na ya wan seri te gora.
0: Goyang ge gitio ge. Ko ga bisi ka sada sada tagile fei te lamba gipse kon ta aje femilu. Biga mi namba so kona tabu sana ta aje femilu.
9: Acamalo.
0: Iya sengau cici. Kita
9: nengi jangan
0: nana. Kadang besar nak kita nana.
9: Kamu jangan lagi faham mengenai nana ni.
0: Mhm.
9: Yang yang lakuan ane lude.
0: Mhm.
9: Tetapi tuan ane mesen.
0: Mhm.
9: Abu muajo kalau ane ni kalau kan, abu ane mungkin nak sama ane lakuan.
0: Mhm.
9: Kadar
0: kau mana? Kau mesti kasar sana nanti lagi dia, ne? Raya itu kau kerbau anjita nanti lagi lenga. Saya lah saya yang kena koro.
9: Eh?
0: Iya sah.
9: Kamera baru.
0: Ami kau ni.
9: Ami ala masudi.
0: Bebas itu dia lagi ni dia bawa niyo.
9: Nama aja ni.
0: Mhm.
9: Kau lemah kan aku tadi bawa lakuan ane mulai. Ayah ni jangan paham kan ane tu.
0: Mhm.
9: Tunggu tu mana ada tuan nak orang yang agak mungkin ane juga mesti kau yang agak. Aku nak orang kau nak demi kau ni ane tu. Kau nak agak aku ubur kau ni. Angkau mungkin orang kat kau pada hari tu.
0: Mhm.
9: Kau mana sih dengan lakuan ane?
0: Kau kau mesti ke?
9: Nah.
10: Ngany Siri netomagai imwachinichi.
11: Siri netomagai imwachinichi.
10: Siri.

lenre ten gitega kago chetu na ten gile mateta asuka bitko na mnafas na ten nebo nafas na ten nebo Mbappe haya olise do atari uwo nu cross eni mamita chitaga tukul kwa sipu kwa sareni Hakimi pendi timbe tina ten nebo Morocco ngune Tuli ni vizuri sana. Na ile gago batai nguli shiko ingin puchi timi tunata nipo France. Jotan Johnny kose nguni kutiendo kabisa. Uo tiendo. Ngebe bertanata nene nyuaneta.

saisiek chechegen chuko chamwe kwa muktoendeti ngorunetab yetutab raini nebo tarigi taman ak somok nebo tarigi taman arayetab tisab kenyitab ilwishu koeng ak tiptem ak lo nagatachin sikebe tuan kibagenge en saisiek cheucho kwa muktoendeti nyo Jehova laitoriat pabe ngainetab cheizo amachawi gungungwe ala suna tororin Eripset ak chomyet nekairibe kongeten kokachor asis ak saisiek cheucho. Asom kotilet ak nyoetab kasu ngomi kit nekotiny ak abwat ak achiman wakaktai ngu. Kosib itinyoiwan kat papa, tililon tuptup koinutikyuk en kitabusiekab meet ak isirchon kitabutab sobon. Karunetab betutab raini karunani Jehova. Kokonyon asiobutyi kelebesekab kelyekuk. Kimotou tetutikab betutab raini. Tep koboton Jehova konan chamet ak kaset ne inegen. Yekitou tetutikab karunetab betutab raini. Berure Jehova ak itep kobotechen tuguk tugul. Amokyinige ak amoche akerin. Mami kit neui, amami kit netemenen. Nenandege taingung siwe itogu ak yai magengung. Chuton onin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo chomnyire ne tilil Jesu Kristo ne kiptandenyon. Amen. Tetutiet noton nebo pangan kanadi. Karibu sana sikebe tuan kibagenge ngorunetab betutab raini. Oni ole imite komie ak inyorwan komie dadi.

*274#. *274#. *274#. Lama ke rechi dadi. Al jingga tiket number 6. Aku tak kerja guru itu spi. He? Masa sebagai beriat kita upanganga. *274#. *274#. *274#. Kena gilengo dengan dia pesa. *274#. Agar cerita nak tanya gurian ngah, cerita tanya gurian Agnes. Kau jor cikgu bonus number 1,000. Congratulations, Agnes. Pongese Agnes. Agar cerita nak tanya gurian Naomi. Naomi, kan nyur cikgu agne Naomi siling kisi kata ini ane, kan nyur cikgu 500 bonus. Cita ni gure Gladys, nak aku nyur cikgu agne 1,000 bonus. *274#. Al jingga tiket number 6 so dadi. Ay, tu matai kau sih katau, mood kitiyo. Tu matai kau sih mood tu segi goiten cita ne tai. Sugi goi ten chita neta. *274#. *274#. *274#. To matai goshe mutu. Kena gile chita neta. Ticket number 6 kungo nibe. Ticket number 6. Number stock. Number 150,000. Ongi lechi chongu. Negitine go pesa gitios. 150,000. Chichiko higuni no daddy. Uongo iguni kiti 150,000. Komena istuk chigebe hai. Eh? Komena istuk chigebe hai. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. Wacha tuone itakuwa namna gani? Itakuwa namna gani? Acha tuone itakuwa namna gani. *274#.

Ahora me toma Naravi. 150,000. ¿Eh? Chomón de Tari, Taigo Sixumok. Chomón Taigo Sixumok. Mumogito, Capasago Maba, Magi Goite. Como Magi Goite stock, you 150,000. *274#. *274#. *274#. Kau guna nutai kau seksi semua. Cita ni jitu orang eten tati tiri. *274#. *274#. Ticket number 6. Iya mau agi rezeki. Nial jika tiket itu dah di. Kamu atau kamu cerai abi? Kalau kamu banyi. *274#. *274#. *274#. *274#. Tayo ko siya sumok yung ako nagtiyo.

*274#. Kagin tuh Tiger 6 Sumuk. *274#. Tiger 6 Sumuk, Papa. Macam jerur gema. Jerur gema, umi gini ye. Tiger 6 Sumuk, jangan tuh

Cebuakan. Ani gini bilang ni, ku cerita nak cerita ni, ngguni. Orang cerita agen itu tu, orang cerita agen itu tu. Mau agiti ni, mau agiti ni, munggu kali ribe ke in the silence si mohit, mati in the silence si mohit. Mumbi ke uju ku kau in the silence, ku lesen tu bagi beri ke moga mai gas. Orang cerita ni itu tu, nak usah kau jaga orang tiket itu. *274#. *274#. *274#. *274#. Chini tega sana aljenga tega tumbiyo mbiyo. Aljenga tega tumbiyo mbiyo. Aljenga tega mbiyo mbiyo. Aljenga tega mbiyo mbiyo. *274#. Ticket number 6. Ticket number sum number 6 150,000. Hali amogereji mogereji dadi *274#. Ticket number 6 150,000. Ya ulistogo dadi.

Ticket number 4. Aku nak kita taikosek semak. Amat cik ecokin. Taikosek semak. Aljingga ticket number 4. Nombor ke batin ni 85,000. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#.

1 minute. Nekale minute ini agenge mucho kwenye nekikonye. 1 minute ini kumucho nekikonye.

Kau ini mesti nanti anu ni le. Lagi tiada unis sekarang. Si nenek lagi mahu tiada upaya ini ni. Kamu nanis. Nenek.

*274#. Toma taiga ya taiga ngi kiti 1 minute. Yango kila 1 minute tosi nyewe ne time kuge kuge te chita. 1 minute. Aku tengen ada bandar kau dia duit speak. Aljingga tengen itu tadi. *274#. *274#. Iya mau agere chi. Oya ni kira kau aman bi, kau mara kunjini ke cing, mara kunjini ke cing.